Dan buka jawapan tu untuk anda sebab ada beberapa orang di ruangan WhatsApp ni yang jawab. Sekejap lagi. Saya akan cuba untuk ada juga yang jawab tapi dia bagi voice note. Saya akan bagi anda dengar jawapan dia. Tapi sebelum itu kita dengar lagu dulu dan bersedia untuk soalan uji minda yang kedua. Wah, dahsyat kan, semua pendengar kita ni hebat-hebat belaka. Dengarkan dulu, ini dia, Andainya Kau Datang Dahulu.

0: Okey, itu dia Seterus Pusering Awi dengan Nur Nilam Sari. 8.12 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM waktu ini, walau di mana jua anda berada yang sedang memandu. Berhati-hati memandu. Sedikit saya nak share dengan anda laluan di sekitar negeri Pulau Pinang pada waktu ini. Di atas Jambatan Pulau Pinang masih lagi lancar di kedua-dua arah. Begitu juga dari arah Matang Pau menghala ke Seberang Jaya, kemudian ke Perai, menghala ke Juru juga masih lagi lancar. Menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, terus ke laluan di Pengkalan Wild juga masih lagi lancar. Kita tengok sikit laluan di Jalan Masjid Negeri, dari Jalan Scotland ni, Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland masih lagi lancar. Cumanya di Jalan Scotland tu sedikit perlahan. Tak ada lah membawa kesesakan yang luar biasa. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Pastinya memandu dalam keadaan cermat, berhemah. Jangan potong barisan. Jangan cuai mencelah sana, mencelah sini. Motor pun sama juga. Jangan celah-celah saja. Takut juga kan. Jangan main telefon bimbit, handphone anda ketika memandu. Pastikan fokus pada pemanduan anda. Walaupun jalan lancar, macam tak jambatan Pulau Pinang ni lancar kan. Tapi bukan alasan untuk anda main phone ya. Kerana banyak kemalangan yang berlaku menyebabkan disebabkan oleh telefon bimbit. Memang ramai sekarang ni kalau buat kereta dalam tambah-tambah dalam jam kan, dia main telefon bimbit, tiba-tiba pam, dia bagi belakang kereta orang kan. Jadi jangan ya, sentiasa berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang baru sampai ke Pulau Pinang ni, selamat datang kami ucapkan. Jangan lupa untuk cari makan yang best-best, yang sedap-sedap kat Pulau Pinang ni. Banyak sebenarnya tempat menarik yang anda boleh pi. Anda boleh abadikan kenangan anda juga. Jangan pulang selagi anda belum lagi abadikan kenangan anda di semua tempat yang menarik dan semua makanan yang sedap-sedap. Jangan lupa untuk OOTD, ambil gambar. Itulah kenangan yang boleh dibawa pulang nanti ya. Okey, baik untuk anda juga. Saya nak terima pemanggil lagi 0421073 89. Untuk anda yang nak jawab ataupun untuk anda yang nak share apa sahaja pun boleh juga. Okay, yang murni-murni, yang baik-baik saja kita share pagi ni, boleh hubungi saya. Kita terima pemanggil kita yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Putus lagi. Untuk anda yang nak hubungi saya boleh 0421073 89. Tapi sebelum itu anda kena tutup radio anda dulu sebelum bercakap dengan saya, sebab nanti suara anda tu dengar balik dekat saya, no? Okey, dia bergema-gema gitu. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Assalamualaikum, ni Pak Long E ni, Balai Hitam.
0: Pak Long E, apa khabar Pak Long E?
1: Alhamdulillah, sihat. Si sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, Pak Long E, apa hari ni nak share dengan saya?
1: Share apa?
0: Nak share apa hari ni dengan saya? Kau nak jawab soalan tadi?
1: Saya tak share apa lah, tapi kata hujan daripada kemarin dan malam.
0: Oh, betul-betul. Macam mana?
1: Petang maghrib tu sampai ke tengah malam pun pasal.
0: Oh, hujan tu? No?
1: Oh, hujan. Nak keluar kemarin pun saya dah terbantut lah.
0: Oh.
1: Nak keluar ambil makan malam.
0: Oh, okey.
1: Jadi patah balik lah. Tapi anak dengan isteri dia pun pergi, saya tak pergi. Tengok hujan lebat, tak mahu, dah badan tak sihat.
0: Oh, ya ke? Tapi semalam, kalau ikutkan, bukan saja di belah pulau tu hujan lebat.
1: Dia mungkin satu Pulau Pinang mungkin.
0: Lah. Betul, sebab belah Seberang pun saya rasa belah Seberang lagi lebat tu, kalau bandingkan dengan pulau kan.
1: Lain macam yang hujan tu.
0: Tapi Alhamdulillah lah, kan?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukur kita ada yang hujan.
1: Dah lama dah tak hujan. Ada lah. Sejuk sikit.
0: Ya.
1: Saya berbalik kepada soalan tadi.
0: Ya, betul. Apa dia tu jawapan dia?
1: Tapi Aziz kata tadi, orang lelaki masuk dalam bilik.
0: Betul.
1: Dia nyalakan mancis terlebih dahulu.
0: Betul. Betul.
1: Lepas mancis tu ada berita.
0: Dia ada minyak tanah, dia ada lilin dan dapur gas.
1: Dan dapur gas. Tapi kalau nak ikut jawapan Pak Lu'i ni, dia terlebih dahulu dah nyalakan mancis. Apa pula dia nak pergi nyala yang lain pula?
0: Kan?
1: Jadi kalau kata dia nak pergi, mungkin mancis tu tak lama dia tahan. Dia dalam beberapa second dia akan sampai ke hujung dia kan?
0: Betul-betul.
1: Kalau kita pergi nyala kepada pelita atau pelilin, dia boleh bertahan lama lah. Boleh lah suasana bilik tu lebih terang.
0: Okay.
1: Kalau nak ikut dari mula tu, nyalakan mancis terlebih dahulu. Kalau nak pergi ke kedua pun, ataupun pelita ataupun pelilin, dapur gas tak payah. Dapur gas bukan tak boleh nak bagi cahaya apa pun.
0: Okay. Itu jawapan Pak Lu'i. Okay. Baik, terima kasih Pak Long E. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu jawapan Pak Long E lah. Mancis katanya. Okey, baiklah. Kita pergi kepada kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp ni. Itu soalan uji minda yang pertama saya bagi kepada anda. Okay? Baiklah. Jawab Cikgu Mad katanya, saya rasa lilin, kata lilin cepat dinyalakan berbanding dengan yang lain, kata dia. Itu jawapan Cikgu Mad lah. Okey, jawapan daripada siapa ni ya? Okey, kejap ya. Amir, assalamualaikum, selamat pagi Aziz. Saya nak jawab dapur gas tu dia boleh sampai dulu. Sebab kalau nak nyala lilin perlu cari mancis pemerhati api. Nyala lampu api pun sama, perlu cari benda untuk menyalakannya, kata dia. Itu jawapan daripada Amir. Okey, baiklah Amir. Terima kasih banyak untuk anda yang menjawabnya. Saya akan bagi jawapan selepas kita dengarkan lagu ini untuk anda. Dan itu soalan uji minda yang pertama. Jawapan yang saya bagi sekejap lagi, saya akan ada satu lagi soalan uji minda yang kedua untuk anda. Okey, jadi standby. Siapa yang jawab dengan betul itu, anda boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp ni buat pilihan lagu anda. Saya akan cuba tunaikan. Tadi, tadi kan di awal-awal pagi tadi saya dah bagi dua soalan. Itu soalan warm up. Soalan tu dah pun dijawab oleh rakan kita tadi di ruangan TikTok. Itu namanya Bunga Sakura. Sekarang saya nak tunaikan permintaan lagu daripada untuk Bunga Sakura. Dia nak dengarkan lagu daripada Intim dengan Ratu Syahadah. Okay, terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

0: Okey, Metro FM segalanya untuk 8:26 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan melalui frekuensi atau melalui RTM Klik ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita berbalik pada soalan tadi ya. Kita ada kiriman juga daripada seorang rakan kita ni. Dihantarkan voice note. Kita dengar sekejap jawapan yang diberikan. Dan lepas tu saya akan bagi jawapannya untuk anda dalam uji minda yang pertama ni. Okey. Kita dengarkannya jawapan daripada Azmi Senggora Pulai. Apa jawapannya? Kita dengar sana.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jawapan dia kena nyalakan mancis dulu lah. Kena nyalakan mancis dulu noh.
0: Ya, tu dia. Jawapan daripada Azmi Senggora Pulai, katanya kena nyalakan mancis dahulu. Okey, baik, kita bacakan sekali lagi soalannya tadi yang saya bagi pada anda tadi ni. Sekejap ya, saya tengok balik. Dalam ada sebuah bilik gelap. Dalam bilik itu ada lilin, ada lampu minyak dan ada dapur gas. Dan sebenarnya apa yang akan dinyalakan dahulu? Itulah dia. Kenapa akan dinyalakan dahulu? Dan ada juga yang jawab kena nyalakan lilin dahulu sebab lilin lah yang boleh menerangkan kan. Dan juga ada banyak jawapan sebenarnya, tapi jawapan yang tepatnya adalah betul lah, nyalakan mancis dahulu kan. Kita nyalakan mancis barulah kita boleh nyalakan lilin, nyalakan lampu minyak dan nyalakan dapur gas. Itulah jawapan dia, mancis. Jadi tahniahlah kepada jawapan yang betul tu tadi Cik Aliah dan juga Azmi Senggora Pula. Dan seorang kita tadi, rakan kita namanya Dikna. Dikna dia kata Kak Aziz nak jawab lagi uji minda tadi, jawapan dia hidupkan mancis dulu sebab tanpa mancis macam mana nak nyalakan lilin dan dapur gas, kata dia. Itulah dia Dikna. Terima kasih atas jawapannya tu. Untuk uji minda yang pertama, saya ada satu lagi uji minda yang kedua untuk anda. Jadi sekejap lagi lah kita dengar lagu dulu. Mana yang jawab betul tu, silalah hantar kiriman lagu anda. Saya akan belanja anda sebab anda jawab dengan betul, okay? Dan untuk anda juga yang terus mendengarkan kami, jangan pergi mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Michael Jackson.

Okay, Melora FM, segalanya untukmu. Itu dia Slam dengan Kasih di 8.39 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Melora FM waktu ini. Walau di mana juga anda berada yang sedang bersama-sama dengan saya Aziz waktu ini yang dah jawab soalan-soalan tu dengan betul. Tahniah untuk anda semua. Kejap lagi bermula jam 9 sebab kita dengarkan utama 9 pagi. Saya akan buka satu lagi soalan uji minda yang terakhir untuk anda dengarkan. Okey, jadi pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM walau di mana jua anda berada. Teruskan kesetiaan anda. Okey, jom kita dengarkan dulu lagu ini daripada MAC dengan Cuma Saya. Mutiara FM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Satu Suara
2: Satu Jiwa.
3: Satu Suara Satu Jiwa. Mari raikan bersama.
4: Okey, Mentara FM, segalanya untukmu. 8.49 minit pagi waktu ini. Saya nak tunjangkan permintaan daripada rakan kita ni, Siti Hajar. Tadi dia jawab dengan betul. Okey, nak minta lagu daripada nyanyian Mamat Exist dengan Untukmu Ibu. Ya, betul lah, esok kita nak sambut Hari Ibu kan. Jadi untuk anda semua, terima kasih banyak kena terus kekal setia mendengarkan Mentara FM. Jam 9 kita akan terus dengarkan Utama 9 pagi. Terus kita ke ATM Kuala Lumpur di Kota Media. Jangan lupa untuk kembali bersama-sama dengan saya. Okay, saya teman anda sehingga jam 12.30 hari nanti.

FM. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Santai Sabtu 6.12. Masih lagi saya Azi temankan anda. Untuk anda yang sedang menjamu selera makan pagi waktu ini, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, saya akan buka untuk anda soalan uji minda yang kedua. Itu soalan yang terakhir untuk anda jawab. Mana yang ada berkesempatan tu, yang masih lagi dengarkan Mutiara FM, anda boleh jawab soalan tu. Dan jawapan yang betul, insyaAllah saya akan bagi anda buat pilihan lagu anda sendiri. Boleh buat dua pilihan lagu. Okey, boleh hantarkan kiriman lagu anda melalui WhatsApp, ataupun untuk anda yang nak bersama-sama dengan saya on air nanti, boleh bagi apa lagu yang anda nak dengar. Okey, insyaAllah kalau betul jawapan anda tu, saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

Okey, terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Baiklah, untuk anda, tadi saya dah kata saya nak share dengan anda soalan uji minda yang kedua, iaitu soalan yang terakhir untuk anda jawab. Mana anda yang mana yang masih lagi ada kat rumah tu, tak sibuk-sibuk kan, nak cuba menjawab soalan saya ni, boleh? Okey, jawapannya macam ni. Jawapan pula, soalannya macam ni. Sebuah kapal ada tangga tali dengan 10 anak tangga. Air laut naik 2 anak tangga setiap jam. Selepas 3 jam, berapa anak tangga yang tenggelam? Saya ulang sekali lagi. Okay? Sebuah kapal ada tangga tali dengan 10 anak tangga. Satu kapal tu, dia ada tangga tali. Tangga tali tu ada 10 anak tangga. Air laut, dia naik 2 anak tangga setiap jam. Setiap jam naik 2 anak tangga. Lepas 3 jam, berapa anak tangga yang tenggelam? Lepas 3 jam, berapa anak tangga yang tenggelam? Sila jawab jawapannya apa. Okey, kalau untuk anda yang bagi terus jawapan pun tak ada masalah. Mana yang jawab betul, saya akan belanja anda 2 buah lagu. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bumeri Sanam. Dah pun 9.51 minit pagi waktu ini. Hujung-hujung lah kita dalam tapi tak habis lagi sebenarnya. Ibu 10 kita ada Warta Mutiara. Tapi sebelum itu, kita nak tutup juga dengan soalan tadi yang saya bagi kepada anda. Saya bagi lama anda berfikir dan lama jugalah yang hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp yang jawab kepada persoalan tadi. Ada kiriman daripada Siti Seberang Jaya, katanya Kak Aziz, 8 anak tangga. Kenapa 8 anak tangga? Bagi Sat, dia punya sebab kenapa 8 anak tangga. Apa-apa untuk anda yang menjawab tu, terima kasih banyak-banyak. Kita juga ada kiriman daripada Cik Anwar. Cik Anwar dia pun nak jawab juga. Sat, kita bagi dengarlah dia punya kiriman jawapannya tu. Apa dia?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Aziz.
1: Ini percubaan kedua Cik Anwar balik pulau ni. Dengar Aziz.
0: Boleh.
1: Mandi wap rumah Mazuki. Saya nak jawab teki. Dengar ni. Good night, selamat malam. Bila yang naik, tak ada nak tanggung tenggelam. Pasal apa ni?
0: Pasal apa?
1: Ayak kalau pasang ni. Para ayak kalau dia naik dekat mana pun kan. Bila dia naik pasang tu, kapal ni pun dia naik semua. Kan? Dia ikut ayat pasang. Takkan mana ayat pasang naik, dia pun naik sama. Tinggi mana pun bila dia naik sama, anak tangguh tak ada tenggelam.
0: Sekejap kita tengok sebab apa.
1: Tembok-tembok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tembok-tembok saja katanya. Apa pun. Baik, ada kiriman juga daripada rakan kita daripada Kak Syazra. Katanya tiada anak tangga yang tenggelam sebab kapal tu timbul. Terima kasih kerana Kak Syazra tengah follow. I follow tadi duduk atas highway. Sat dapat, sat hilang, biasalah. Nama pun highway kan. Okay, baik. Terima kasih banyak untuk anda. Sebab kita pun dah, masa kita pun kejap ini pukul 10, kita ada Warta Mutiara. Saya nak, saya bagilah jawapan dia. Apa yang dikatakan oleh Cik Anwar tadi, Kak Syazra tadi, jawapan dia, tiada anak tangga yang tenggelam. Sebab apa? Sebab ramai akan kira 2 anak tangga kali dengan 3 jam sama dengan 6 anak tangga yang tenggelam. Tapi terlupa satu perkara penting. Kapal tu dia terapung di atas air. Memanglah semua orang tahu kan, kapal air laut naik. Jadi kadang-kadang kita tak perasan, kita akan rasa nak kira kan. Jadi kedudukan tangga terhadap air tu tetap samalah. Sebab kapal tu dia akan naik bersama-sama dengan air. Sebab itulah tiada anak tangga yang tenggelam, macam yang dikatakan oleh Cik Anwar tadi kan. Inilah soalan yang menguji minda, menguji logik dan pemerhatian kita. Bukan setakat matematik semata-mata lah kan. Jadi itulah, untuk anda semua yang jawab betul tu, kita bagi ni. Tu dia, saya bagi tepuk tangan. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana meriuhkan pagi saya pada hari ini. Semua memang terbaik dengan jawapan-jawapan yang terbaik. InsyaAllah kalau ada lagi nanti, saya share lagi jawapan-jawapan yang nak bagi susah-susah sikit tak boleh jawab. Okey, baik, kejap lagi pukul 10 kita ada Warta Mutiara untuk mengetahui apa yang berlaku di sekitar negeri Pulau Pinang. Untuk anda semua, pastikan terus kekal bersama-sama dengan saya. Untuk yang jawab betul tu, silalah bagi lagu anda. Saya bagi pilihan 2 lagu untuk anda minta sekejap lagi. Lepas pada Warta Mutiara tu, insyaAllah kita bagi anda dengarkan lagu-lagu yang anda pilih. Okey, teruskan mendengarkan kami di Mutiara FM.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 10.13 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya, Aziz. Santai Sabtu 6.12. Saya bersama-sama dengan anda. Dan untuk anda semua yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Saya nak tengok sikit trafik di sekitar negeri Pulau Pinang waktu ini. Tak ada kesesakan yang luar biasa. Di atas jambatan masih lagi lancar di kedua-dua arah. Cuma ada sedikit perlahan di laluan pengkalan Well tu, sedikit perlahan. Di Masjid Negeri tak ada kesesakan yang luar biasa, cuma perlahan sedikit. Dekat Jalan Scotland, lain-lain masih lagi okey. Masjid Negeri tak ada kesesakan luar biasa, cuma sedikit sahaja perlahannya. Waktu ini memang akan bermulalah warga Penang semua ada yang keluar. Mungkin nak cari makan, mungkin ada urusan-urusan di luar yang perlu diselesaikan. Tapi Jambatan Pulau Pinang masih lagi lancar di kedua-dua arah. Okey. Baik, kita ada kiriman juga daripada rakan kita. Kejap ya, kita tengok kiriman ni daripada Siti Nur Kasum. Kak Siti Nur Kasum dari Teluk Kumbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah layan sementara dalam perjalanan nak pergi majlis merisik katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Ada buat pilihan lagu, insyaAllah. Kak Siti Nur, saya akan Kak Nur Siti ya, Kak Nur, insyaAllah saya akan cuba cari lagu yang diminta ni. Dan nanti saya akan putarkannya. Semoga dipermudahkan majlisnya. Semoga majlisnya berjalan dengan lancar. Okey, jom kita teruskan. Selama satu jam anda akan dengarkan lagu-lagu Music Express. Lagu-lagu terbaik dalam Music Express selama satu jam bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan kami waktu ini, walau di mana jua anda berada.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Pemerintah terima kasih untuk bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun 11.03 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan saya, Aziz, dalam ruangan santai Sabtu 6.12. Temankan anda untuk hari ini. Lebih kurang 1 jam lagi saya nak sama-sama temankan anda. Kejap lagi, insyaAllah jam 11.15 minit pagi ya, kita akan bersama-sama dalam ruangan ini, dalam ruangan tajaan film shopping tilam ekonomi. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama sekejap lagi jam 11.15 minit pagi nanti. Yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang menjalankan tugas waktu ini, selamat menjalankan tugas anda, walau ke mana jua destinasi anda ya. Hari ini cuti, hari Sabtu, esok pun cuti, hari Ahad, dan esok merupakan sambutan hari ibu . Mungkin ramai jugalah yang dah ada perancangan tersendiri untuk bawa ibu ke mana-mana, jalan-jalan, makan-makan dan sebagainya. Walaupun ada spesifik hari untuk sambutan hari ibu, memang suka saya ingatkan kepada semua kan, untuk dari saya juga sebenarnya. Hari ibu ni bukan hari yang tertentu sahaja. Setiap hari itu adalah hari ibu. Setiap harilah kita sentiasa menghubungi ibu kita, tanya khabar. Janganlah kita biarkan sampai ibu kita seorang diri. Kadang-kadang tak duduk dengan kita kan, duduk seorang-seorang. Kita dah ada family sendiri kan. Ibu ni dia nak duduk dan duduk rumah dia aja, dia lebih selesa kan. Kita sentiasa lah tanya khabar. Kalau dekat tu boleh singgah kan. Jangan biarkan ibu kita sendirian kan. Dan untuk kesempatan hari ibu ni, ambillah peluang untuk balik kampung dan sebagainya. Tapi bukan satu hari saja hari ibu, hari-hari itulah perlu kita kenang ibu kita, sentiasa tanya khabar, sentiasa ambil tahu dan sebagainya kan. Okay, baik, untuk anda, teruskan bersama-sama dengan kami, dengarkan lagu ini, sebuah lagu Hindi saya berikan anda hari ini. Banyak sebuah lagu Hindi saya susun untuk anda semua. Okay, teruskan mendengarkan Mujarab FM, segalanya untukmu. Nasha ya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 11.15 minit pagi waktu ini. Okey, kita nak bersama-sama seketika dengan rakan kita di talian waktu ini. Kita ada Umi di talian untuk bercerita berkenaan dengan tilam. Okey, Umi, Assalamualaikum.
2: Ya, betul. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua orang-orang pendengar-pendengar Mutiara. Okey, sebelum saya nak bercerita tentang kebaikan tilam yang kita bawakan hari ini, apa manfaat yang kita bawakan hari ini, saya kenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, di mana saya Umi Chaira, pegawai pemasaran daripada syarikat tilam Yana Mattress. Dan hari ini sebenarnya saya datangnya hari ini saya nak kongsikan tips dahulu untuk anda kekal bertenaga cergas ketika bekerja. Okey Aziz, sebenarnya kan ramai sangat yang tak perasan tentang perkara ini. Selain daripada kita nak kekal cergas tu, kita amalkan pemakanan yang sihat, kita bersenam, okay, ataupun kita minum kopi, sebenarnya tilam ni juga memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Dekat tilam ni sahaja kita habiskan berjam-jam masa kita untuk berehat, okay, khususnya pada waktu malam. Okay, dan sebenarnya sekiranya kita tersalah pilih ataupun kita guna tilam yang silap, sebenarnya dia tidak akan mampu untuk memberikan sokongan yang baik kepada badan. Dan sebenarnya sekiranya anda tersalah guna tilam ataupun anda guna tilam yang melengkung dalam tempoh yang lama, ia tak akan mampu untuk memberikan sokongan kepada anda dan ia tidak akan menjaga zon-zon penting dekat badan kita. Khususnya apa? Bahagian kepala, bahagian tengkuk, tulang belakang, pinggang dan kaki. Okey, jadi kami dekat Yana Mattress hari ini, kami dah lakukan pelbagai R&D dah pun untuk kami keluarkan tilam yang padu, tilam yang selesa untuk anda, dan kami nak pastikan anda gunakan tilam dengan manfaat, bukan sekadar harga yang murah. Jadi untuk anda semua hari ini, saya nak memperkenalkan tilam yang sangat-sangat istimewa. Tapi sebelum saya nak pergi kepada promosi hari ini, tilam yang baik hari ini, apa kata untuk anda dapatkan panduan khidmat nasihat sebelum anda pilih tilam yang sesuai kepada anda. Okey, sebabnya apa Aziz? Sebabnya dalam keluarga kita sendiri pun ada individu-individu, saudara-saudara yang memerlukan tilam yang khusus. Okey, sekiranya mereka mempunyai sakit slip disc, okey, sakit tulang belakang, sakit lutut, sebenarnya kategori-kategori ini memerlukan tilam yang betul-betul khusus untuk penjagaan dalam tempoh yang lama. Jadi untuk anda semua yang mungkin nak dapatkan khidmat nasihat terlebih dahulu, jangan cincai-cincai beli, okey, terus dapatkan khidmat nasihat terlebih dahulu untuk anda dapatkan tilam yang sesuai. Okey, nombor talian kami sangat-sangat mudah. Hari ini nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Baiklah, sebelum saya nak pergi kepada promosi, saya nak kongsikan manfaat terlebih dahulu apa tilam yang sesuai untuk anda. Okey, untuk tilam hari ini, saya datangkan tilam dengan jenama durian. Okey, tilam jenama durian hari ini memang sangat istimewa sebab untuk pembelian hari ini, saya nak tawarkan anda beli tilam dengan harga tilam, tapi kita nak tawarkan satu unit katil divan kepada anda secara percuma. Okey, kalau untuk set ini, minta maaf cakap, promosi hari ini memang hanya untuk online banking sahaja. Sebab apa? Stok katil kami memang sangat-sangat terhad. Jadi kami perlukan pelanggan yang betul-betul nakkan set ini sahaja. Dan untuk anda, boleh terus buat online banking dengan kami. Sebab harga hari ini memang harga yang sangat-sangat murah. Okey, untuk nombor talian saya, simpan siap-siap, terus telefon kami. Jangan miss call sebab stok memang sangat-sangat terhad. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. 0477. Okey, kebaikan silang durian ni Aziz. Sebenarnya, silam durian yang kami tawarkan hari ini adalah silam yang zero motion transfer. Okey, maksudnya apa? Silam ini adalah silam yang bebas spring dan silam ini sangat-sangat memudahkan anda, so ia adalah silam yang mudah dialihkan tapi ia tidak terlampau ringan yang takut bergerak-gerak dan sebagainya. Dia masih ada beratnya di situ tapi lebih senang untuk dialihkan khususnya mak ayah. Okey, silam ini juga sebenarnya bila mana kita sebut ia adalah silam yang bebas spring, silam ini mampu untuk berikan sokongan badan yang sempurna. Okey, dan silam ini mampu untuk menjaga zon-zon penting pada badan anda. Dan apa yang sangat-sangat eksklusif khas untuk anda yang mungkin ada masalah alergik dan sebagainya, silam yang kami berikan kepada anda hari ini, fabriknya adalah fabrik bebas cetakan warna kimia bagi elakkan anda rasa gatal-gatal dan sebagainya, dan memang sangat-sangat istimewa. Jadi untuk anda yang nak dapatkan promosi hari ini, boleh dapatkan silam durian kami dengan saiz kelamin. Okey, boleh pilih. Okey, nak ketebalan apa-apa kami sediakan, bermula 5 sampai 10 inci. Okey, untuk 8 inci saya sebutkan terlebih dahulu. Kalau harga biasa, harga tanpa katil RM1,899. Tapi untuk anda hari ini, saya jangan bagi RM1,899. Tapi untuk anda hari ini, saya nak berikan harga ini dengan free gift 1 unit katil percuma. Okey, dengan harga yang potong RM1,000. Jadi harga untuk set ini hanya RM899 sahaja. Itu untuk 8 inci. Saiz kelamin, saiz double. Tapi sekiranya anda yang nak dapatkan yang lebih rendah sedikit, mungkin mak ayah yang ada sakit lutut yang tak boleh pilih silam yang tebal, saya ada datangkan juga dengan ketebalan 6 atau 5 inci. Jadi untuk anda yang nak dapatkan harga yang istimewa hari ini, boleh dapatkan dekat nombor talian saya 019-417-0477. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Saat ini kita sambung lagi selepas ini.
1: Okey, Umi, kita dengar lagu dulu. Saat ini untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk tahu lagi lebih lanjut daripada Umi. Okey, terus kekal mendengarkan Mutiara FM.

0: Okey, dah pun 11.25 minit pagi waktu ini. Kita kembali semula bersama-sama dengan Umi Dalian untuk nak cakap lagi tentang tilam. Mungkin ada lagi keistimewaan-keistimewaan nak di-share oleh Umi. Teruskan Umi.
1: Ya, betul. Sebelum saya nak kongsikan balik ke istimewaan hari ini, saya nak jemput anda semua kunjungi showroom kami, unit pameran kami yang terletak dekat sahaja dengan anda. Okay, boleh pilih nak datang dekat Jitra Kedah ataupun dekat Taiping. Jarak kami jemput ramai-ramai. Sekiranya anda berminat, nak buat appointment dulu pun boleh. Okay, nombor talian saya 019-417-0477. Okay, 019-417-0477. Jangan risau, sekiranya anda beli dengan Liana Mattress hari ini, penghantaran semua kami tawarkan kepada anda secara percuma sahaja. Jadi untuk anda semua, rebut peluang keemasan hari ini, sebab untuk hari ini sahaja saya nak tawarkan set yang sangat istimewa. Beli satu tilam dengan harga tilam, tapi kita berikan katil secara percuma. Okey, tilam yang saya tawarkan hari ini adalah tilam yang datangnya dengan jenama Duria. Okey, dengan pelbagai ketebalan, sekiranya dekat rumah anda guna saiz bujang ataupun dekat rumah anda nak dapatkan saiz king pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi dekat review saya sebutkan hanya untuk promosi saiz queen. Sekiranya anda nak tahu harga yang lebih lanjut, terus sahaja hubungi kami dekat 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk tilam hari ini, saya ada tilam yang pilihan yang sangat tebal 10 inci. Percuma dengan katil, harga pasaran tilam ini sahaja adalah RM2,199. Tapi untuk anda semua hari ini, kita nak potong RM1,000. Harga yang tinggal hanya RM1,199. Tapi untuk anda semua yang nak buat pembelian, kita ajak anda semua untuk terus buat online banking hari ini sahaja. Sebab apa? Sebab stok kami memang sangat-sangat terhad. Jadi nak lock tu, make sure anda terus buat tempahan online banking hari ini juga. Okey, dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Yang saya sebutkan tadi adalah 10 inci tilam yang tebal. Okey, sekiranya anda nak pilihan lain, saya ada 8 inci. Harga promosi hari ini hanya RM899 daripada harga pasarannya RM1,899. Dan untuk hari ini dengan harga RM899, anda boleh dapat tilam berserta dengan katil secara percuma. Itu untuk 8 inci. Dan istimewa untuk anda juga yang nak dapatkan, boleh dapatkan pilihan yang lebih rendah sedikit, 6 inci. 6 inci ni harga biasa kita offer RM1,699. Tapi untuk anda hari ini sahaja, harga yang tinggal hanya RM699, percuma dengan katil, ataupun 5 inci, harganya hanya RM599 juga dengan katil. Jadi untuk anda semua, rebut peluang hari ini, dapatkan hari ini. Sebab apa? Penghantaran semua kita tanggung. Harga yang saya sebutkan tadi adalah harga final. Tak ada apa-apa tambahan charge untuk anda. Jadi nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, jadi rebut sekarang, buat tempahan hari ini sahaja dengan harga yang sangat-sangat istimewa. Dapatkan, rasakan kualiti daripada syarikat tilam Liana Mattress untuk tilam jenama Duria. Jadi insyaAllah, okey, terus rebut sekarang. Kita bertemu dekat lain masa, di lain ketika, dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada syarikat Liana Mattress. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Umi, jumpa lagi nanti. Okey, baik. Itu tadi, dah pun 11.30 minit pagi waktu ini. Kita bersama-sama dalam ruangan tajaan. Okay? Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Sebab itu saya nak share dengan anda. Ini saya petik dari laman Facebook Majlis Bandaraya Pulau Pinang, ya, MBPP, di mana ada operasi menembak burung gagak besok 10 Mei. Dan ianya di Lokasinya di Queens Bay, Seagate dan kawasan di sekitarnya tu. Bermula jam 7 pagi hinggalah 1 tengah hari. Jadi orang awam adalah dinasihatkan supaya mengikut nasihat pihak polis dan anggota penguat kuasa semasa operasi dijalankan. Orang awam juga dinasihatkan agar lebih berhati-hati dan menjaga jarak selamat di kawasan terlibat semasa operasi dijalankan. Dan juga kita mengharapkan juga lah kan kerjasama semualah yang berada di sekitar kawasan tu untuk sentiasa berhati-hati dan ikutlah segala nasihat daripada pihak berkuasa. Untuk anda semua ya, mungkin esok ramai yang akan keluar sebab esok hari cuti, hari Ahad kan. Ini di kawasan dekat dengan Queens Bay, dekat Seagate dan kawasan di sekitarnya. Okey, itu sedikit info untuk anda. Untuk anda yang terus mendengarkan kami, di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus kekal setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

dia Shima dengan Luka Dilukai. 11.43 minit pagi waktu ini, Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya, Aziz, waktu ini santai Sabtu 6.12 bersama-sama dengan anda. Baik, untuk anda, kita ada kiriman daripada rakan kita, daripada Kak Kiah Tasik Gelugong. Waalaikumsalam Kak Kiah, katanya siap bertugas Aziz, semoga Allah memudahkan urusan DJ Aziz. Katanya Kak Kiah nak minta sebuah lagu Tamil, lama tak dengar katanya. Ha, kebetulan Kak Kiah, memang dah ada dalam senarai lagu saya ni Kak Kiah. Memang kebetulan Kak Kiah. Orang kata kan, kadang-kadang kan kita pergi satu tempat tu kan, kita pun tak tahu itu dah rezeki kita. Pipi sampai dia tahu, oh rezeki memanglah kami ni hari ni tengah buat something. Memang langkah kanan lah, macam kemarin saya langkah kanan. Saya pergi kedai kawan saya sebab saya nak cari laksa. Tapi bila saya pergi, dia tengah duk buat persiapan untuk siapkan laksa. So saya pipi saya pun senyum dekat dia. Saya kata, oh, saya nak laksa kak. Dia kata lah, kami memang tak jual laksa dah. Dia kata, oh, tapi ni laksa ada dah. Saya buat untuk makan sahaja. Dia kata, sebab ni dah cukup setahun bekerja, buka kedai kat sini. Kata dia. Oh, saya kata ni langkah kanan saya lah ni. Ah, rezeki Aziz lah hari ni. Dia bagi kat saya laksa tu. Ah, jadi saya pun dapatlah rasa laksa dia. Walaupun dia tak jual dah kat sana. Itulah orang kata kan, langkah kanan rezeki terpijak. Sama lah macam Kak Kiah kita ni. Rezekinya memang ada lagu tu dalam senarai simpanan lagu saya daripada pagi ni. Okay. Baik, saya nak mainkan lagu ni. Dan lagu ini sebenarnya sebuah lagu yang memang sangat sedap didengar. Diputik dari sebuah filem, lakonan Vijay. Filem tu tajuk dia Tulata Manam Tulam. Yang dilakonkan oleh Vijay dan juga Simran. Anda ingat lagi tak? Vijay ni dia pegang watak sebagai Kuti, seorang pemandu pula, seorang pemuda baik hati, dan dia ada cita-cita nak jadi penyanyi. Jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Rukmani ataupun Simran ni lah. Tapi gadis tu tak tahu identiti siapa Kuti ni, siapa Vijay ni, kerana mereka ni hanya berhubung melalui surat dan bantuan secara rahsia sahaja. Dan macam-macam lah, Simran ni dia, ataupun Rukmani ni, ada kemalangan berlaku pada dia sampai dia jadi buta akibat satu insiden. Dan Vijay pula, dia sanggup berkorban segalanya untuk bantu dan jaga hidup dia, hidup wanita tadi ni, tanpa bagi tahu bahawa dialah lelaki yang selama ini mencintainya. Itu cerita dia. Ini sangat menyentuh hati sebab penuh dengan pengorbanan, cinta tulus, emosi, sedih dan sebagainya. Dengarkan lagu ini untuk anda. Saya pun nak mengundurkan diri. Dah habis tugasan saya. Selepas ini Farouk akan temankan anda. InsyaAllah saya akan kembali temankan anda lagi. Dan saya juga nak mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu, umi, mama, apa lagi, mami, semuanya. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki sentiasa, sentiasa bahagia bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak tercinta. Dengarkan ini dia lagu untuk anda. Dengarkan Ini Sei Padi Varam.

0: Sioară bărtăm soare.
1: Bisinila, udaie băsilang, cerită de comsi.
0: Dari părlis, hingă căsaba. Dari bandar, hingă cădesă.
1: 24 stesen Radio RTM, bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda mendengarkan kami waktu ini di Mutiara FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk hari ini, Santai Sabtu, 12 tengah hari sehingga 6 petang. Saya akan temani anda. Sudah tentunya hari ini 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dah memasuki ke waktu tengah hari ketika ni. Dan untuk anda, semalam pun hujan juga banyak tempat, dengan ribut petir pun ada. Ada juga beberapa kawasan dah dinaiki air, mungkin sekejap saja. Apapun, berhati-hati. Untuk anda tahap bersedia lah, kan. Mungkin hari ini ada hujan lagi selepas ini.

Baik, untuk ramalan petang hari ini, ribu petir di beberapa tempat dan juga pada sebelah malamnya hujan di kebanyakan tempat. Pada sebelah pagi ini di Pulau Pinang tiada hujan lah untuk ramalan. Dan pada petangnya dia akan bermula lah, dijangka bermula ribut petir di beberapa tempat. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda, lagu-lagu terbaik untuk anda selepas ini. Jom kita terus layan, terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

FM。Baik, Muter FM segalanya untukmu. 1.14 minit tengah hari waktu ini. Dan untuk hari ini, Sabtu, Santai Sabtu, untuk anda panduan muslim-muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu Zuhur 1.17 minit tengah hari. Terus dengarkan Muter FM segalanya untukmu.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Semua orang boleh masuk syurga
1: ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengat, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

Imam Syafi'i didada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita, kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

0: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Ini firman Allah, janji Allah maha ditepati. Janji Allah tidak diragui sedikit pun. Tinggal lagi kita istiqamah atau tidak beramal. Apa dia Allah berfirman? Faqultu astaghfiru. Sehingga aku berkata, pohonlah ampun. Faqultu astaghfiru, istighfar. Pohonlah ampun kepada Tuhan kamu.
1: Tentang istighfar dan kaitan dengan rezeki telah dibincangkan oleh alim ulama dan kita selalu dengar amalan ni. Orang kata nak murah rezeki istighfar, ada masalah istighfar. Kenapa istighfar? Kita tahu penyebab pintu rezeki tertutup adalah maksiat. Dan bagaimana nak membersihkan maksiat, nak delete dosa maksiat adalah istighfar.
2: Ustazah Asmaharun.

Bahaya orang perempuan, sabda Nabi. Orang perempuan yang jaga solat 5 waktu, bereh. Yang dekat Ramadan dengan sempurna, siap. Yang jaga kehormatan, insyaAllah. Yang dapat keampunan dan redha suami kamu. 4 syarat. Mari masuk syurgaku. Dari mana pintu kau nak? Jelas, dah biasa dengar. Tapi persoalannya, kenapa Nabi pula dalam Isra Mi'raj mengatakan, oh, aku lihat dalam neraka, kebanyakan neraka adalah orang perempuan. Di mana silapnya? Jaga solat dah, jaga Ramadan sudah, jaga kehormatan baik. Kenapa? Orang lelaki ni baik-baik sangat ke? Nampak macam dah juga, tak baik juga. Nampak baik sangat kau jantan ni? Dah. Tapi kenapa tak ramai dalam neraka? Sebab syurga lelaki-lelaki di bawah telapak kaki ibu. Dan bila ibu maafkan lelaki-lelaki yang jahat-jahat ni, maka insyaAllah kita masuk syurga. Nampak? So, para ibu yang saya kasihi, maafkan semua anak. Dan para suami yang saya hormati. Sekarang, lah ni, maafkan isteri anda. Kalau ada dua-dua, tiga-tiga lah, maafkan lah ni.

0: bagaimana kita nak murah rezeki? Redha dengan rezeki Allah. Perkataan redha dengan rezeki Allah. Nampak macam mudah, saya nak bagi contoh. Ada sahabat saya ni, dia berniaga, jatuh bankrupt kerana kena tikam belakang dengan kawan. Bila saya dengar cerita dia, saya tak percaya dia pernah jatuh seteruk itu. Sampai bukan sakat bankrupt, menanggung beban hutang sekian-sekian. Sebab saya kenal dia adalah orang yang sedang berjaya. Masa jatuh tu, bagaimana nak redha sebab rasa rezeki tu hilang dalam jumlah yang banyak kerana ada manusia yang khianat, buat jahat, tikam belakang, macam-macam lah. Tetapi masa tu dia sedar Allah nak test, dia boleh redha tak dengan ujian tersebut. Dia kata, saya segera untuk redha. Lepas redha, dia kata, dan Allah lipat gandakan berlipat kali ganda. Saya nak sebutkan di sini adalah dalam bab rezeki apa saja. Kawan yang pergi, dulu rapat, tiba-tiba ada masalah, kawan tu tak suka kita, redha. Ada saja Allah tarik rezeki sehat, contoh. Kita kena letak mindset, bila Allah tarik sesuatu rezeki, pertama kita kena buat bersangka baik dengan Allah, Allah paling tahu. Bab rezeki kita kena redha. Ada orang berniaga hari ni tak untung, redha, bersangka baik. Dengan akhlak yang begini, Allah akan lipat gandakan lagi esok, lusa dan sebagainya.
1: Ustazah Asmaharun.

0: FM.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart of Top 10 kan ada. Mestilah Ian punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
2: Assalamualaikum Carta Top 10 Team Bro Semen anda hujung minggu ini seperti biasa. Tapi minggu ini alamak, apakan daya brother-brother, sister-sister semua tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tapi jangan risau, kami terus akan berikan kepada anda 10 lagu terbaik pilihan anda juga, yang telah pun mengundi di ruangan Facebook dan juga di WhatsApp channel Mutiara FM, atau lebih tepat lagi Carta Top 10 Mutiara. Dan untuk minggu ini kiwakan teman anda untuk ketahui kedudukan lagu-lagu terbaik yang anda dah undi. Dia ada yang turun, ada yang naik, ada yang tersingkir. I see mean, bersiapa boleh tersingkir sebab anda tak mengundi tuan-tuan. Dan untuk minggu ini, satu lagu yang tersingkir, ada satu lagu yang akan menjadi pencalonan baru dalam Carta Top 10. Okey, nak tahu lagu apa yang tersingkir? Ini antara yang kita terpaksa, terpaksa bukan rela, tapi terpaksa memilih kamu. Dan lagunya lagu ini. Memilih kamu daripada Adira Suhaimi. Lagu ni dah sampai tanya, Salahkah lagu tu? Tidak. Tapi salah anda kerana tidak mengundi. Okey, kalau anda nak tahu pula lagu apa yang menjadi pencalonan baru minggu ini, kita ada Akim and the Magistrate dengan Juliet. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Carta Top 10 Mutiara.

0: di Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Carta Top 10 masih lagi cue teman anda waktu ini. Kita berusaha stream lagu di tangga yang ke-9 daripada Ernie Zakri dengan Dansa. Lagu ni turun satu anak tangga kalau minggu lepas di tangga yang ke-8. Minggu ni turun satu anak tangga. Tapi kita ni hidup ada turun dan naik. Kadang-kadang tu ada kisah sedih yang menyelubungi hidup kita. Tapi kita kena bangkit semula. Contohnya, macam Marisa Dania ni. Kalau ikutkan sebelum ni, macam-macam duk cerita kita duk dengar ni pasal perkahwinannya lah. Pasal itu ini. Tapi ini cerita baik. Sebab apa, ini dikongsikan sendiri oleh pelakon Norman Hakim, bapa kepada Marisa Dania ni, yang katanya berkongsikan kabar gembira berkenaan dengan dua anak perempuannya, Marisa Dania dan juga Maria Danisha, yang bakal menyambungkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan info ini dikongsikan di Instagram Norman sendiri, yang maklumkan perancangan asal nak hantarkan Danisha. Namun ketika pertemuan dengan pihak universiti, Marisa juga bersetuju untuk turut serta adiknya dengan mengambil jurusan yang sama. Alhamdulillah, rezeki lah tu kan. Jadi kita doakan, apa pun dalam kehidupan kita ni, ada turun ada naik, tapi kita kena bangkit untuk buktikan diri kita mampu lakukan sesuatu yang mungkin orang duk fikir kita, alah dia apa semua. Tak ada, kita tak usah duk dengar orang duk kata. Kita mahu duk tuju matlamat dan kehidupan kita ni yang pastinya untuk kita bawakan dengan lebih baik. Okey, dan ini kita teruskan di tangga yang ke-8. Orang kata buat kerja tu sambil diam-diam, tapi Mojek Hafiz, Zain Nakal dan juga Zamir Haris kata dalam diam. Terus layan Carta Top 10 Mutiara. No.

0: hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Nombor 7.

0: anda bersama dengan Q waktu ini dalam carta top 10 Mutiara. Kita berhasil stream lagu di tangga yang ke-7, Nabila Razali dengan Balas Baik. Tapi anda tak balas sangat kan, sebab itu jadi tangga ke-7. Aduh, tapi don't worry lah, orang kata, orang putih kata don't worry, be happy. Tapi ini kena orang kata ambil cakna juga. Kalau lagu-lagu pilihan anda tu tersingkir, rugi. Jadi anda kena mengundi di Facebook Mutiara FM 95.7 ataupun RTM Pulau Pinang. Kalau nak lagi sempoi, lain ni boleh join kami juga di WhatsApp channel. Kata cariannya senang je, carta top 10 Mutiara. Boleh follow kat situ, lepas tu orang boleh tengok. Tiap-tiap minggu kita ada update lagu-lagu pilihan yang anda boleh undi. Jadi kalau nak komen kat situ pun boleh tu, ada pada orang kata. Tapi itu tugas anda. Okey, nak tahu kedudukannya pula, temu janji kita setiap hari Sabtu dan juga Ahad bermula jam 2 petang. Okey, itu kalau duduk dengar ulangan tu hari Ahad lah tu, 2-3 petang. Alright, itu temu janji kita. Tapi sekarang ni temu janji untuk tangga yang ke-6. Aduh, apa siapa dia kata lagu tu? Michelle Omar, IDLYA, I Don't Like You Anymore. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastikan like kami sentiasa. Mutiara FM, carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Baru Show, eksklusif di Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Nombor 5.

0: Yeah, Zaki masih lagi teman anda solo hari ini dalam carta top 10 Mutiara. Walaupun Team Bros akan kembali minggu depan, insyaAllah. Tapi ni Q nak ingatkan, beribu tanda tanya yang bermain di fikiran anda. Mana Amin? Tak ada, minggu ni bagi thank you lah. Sebab minggu lepas Amin dah teman anda solo. Minggu ni bagilah Q teman anda solo pula. Lepas tu baru kita bergabung semula bagi kasih letup lah. Okey, tapi yang pastinya baru saja berlalu tadi Syamel dengan beribu tanda tanya di tangga yang kelima. Lagu ni kekal dikedudukan yang sama. Tapi yang pastinya untuk anda juga kekal konsisten jaga kebersihan kita bersama. Sebab apa? Kalau sebut soal kebersihan ni, memang tak ada kompromi. Tambah-tambah di Pulau Pinang ni. Tapi ini antara video yang tular juga di media sosial baru-baru ni, yang mana memaparkan kamera litar tertutup. Tapi bukan di Pulau Pinang, di Shah Alam, yang memperlihatkan dua individu selamba yang dia buang sampah, dia campak sampah ni. Ada dua beg plastik berwarna hitam. Lepas tu dia bawa keluar daripada kereta dia. Dia terus campur. Tapi ini yang kita nak memberikan perhatian. Sebab apa? Kedengaran anggota penguatkuasa tu, dia bagi amaran tegas dekat CCTV. Jadi dia pesan tu, ini antara paparan ataupun antara sedutan daripada video tu. Jom kita dengar sama-sama.
1: Dilarang membuang sampah di sini. Dilarang membuang sampah di sini. Anda akan didakwa.
0: Nampak? Dia masih lagi duk ingat kan? Sebab apa? Lelaki tu dalam video berkenaan, dia nampak macam boleh gerak, tak ada buat apa tu. Tapi masih ada pesanan lagi.
1: Saya ambil semula gambar anda.
0: Tapi yang mencuri tempuan je dalam video tu, sebab lelaki tu memang dia pergi ambil balik dan juga dia teruskan perjalanan. Dia harapnya itu menjadi iktibar untuk lelaki, dua lelaki berkenaan dan juga semua daripada kita lah. Kalau anda nak tonton video berkenaan, boleh terus ke platform media sosial Majlis Bandaraya Shah Alam. Tapi nak sebut berkenaan dengan apa yang perlu kita titik beratkan soal disiplin dan juga kebersihan ni. Kalau sebelum ni kita tahu kena compound, kalau di Pulau Pinang ni lah MBPP dah pun laksanakan kena compound antara 250 hingga 500. Tapi bermula Julai nanti, Pulau Pinang juga akan melaksanakan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat untuk kesalahan membuang sampah di tempat awam. Jadi itu yang perlu kita bersiap sedia. Bukan sebab ada hukuman, tapi kita perlu titik beratkan soal kebersihan. Sebab kebersihan ini separuh daripada iman. Jadi sama-samalah kita elakkan buat satu kesalahan, buang sampah merata, dan sama-sama kita tingkatkan kepribadian yang lebih baik. Okey, sekejap lagi nak terus sambung untuk lagu dalam carta top 10 Mutiara. Lagu ini pun kekal dikedudukan yang sama daripada Ara Johari dengan Terlalu Bodoh. Terus layan carta top 10 Mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Masih kekal di tangga yang ketiga daripada Siti Nordiana. Hai fans-fans Nana. Okay. Nana punya fans, jangan lupa lah. Kalau anda nak lagu ni terus naik ataupun terus kekal berada dalam carta top 10 Mutiara, kena undilah di Facebook dan juga di kita punya WhatsApp channel. Kalau anda belum lagi follow kami, kata cariannya senang saja, carta top 10 Mutiara. Tapi Q nak ingatkan juga kepada anda yang sentiasa peka dan juga orang kata alert lah dengan situasi semasa. Ini juga penting, mandangkan telah pun bermula mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-15 bagi Negeri Pulau Pinang dah bermula 8 Mei hari tu, Jumaat. Jadi kami di Mutiara FM juga akan terus berkongsikan kepada anda perkembangan dan juga laporan harian secara komprehensif perbahasan sidang mesyuarat Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang menerusi slot dari Lebuh Like Isnin ni sampai lagi kami depan selepas Warta Mutiara pukul 4.30 minit petang. Dan ianya eksklusif di Mutiara FM. Jadi untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami untuk mendapatkan informasi yang sahih dan tepat. Alright, sekejap lagi kita nak sambung lagi. Siapakah juara untuk minggu ini? Tapi kejutan itu semakin dirasai sebab nombor 2 untuk minggu ini dalam carta top 10 Mutiara, kita ada Tok T dengan lagu Rencong juara minggu lepas. Nak tahu kedudukan juara sekejap lagi? Terus kekal setia bersama kami dalam carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
6: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: baru show eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Yes, itu dia juara carta top 10 mutiara minggu ini. Kita ada Aziq Rosby dengan Nur Lela. Amboh, rasa teringin nak pergi Melaka pula lah. Tapi yang pastinya kunikan di seluruh Malaysia, pastinya dirasai. Dan sekarang ni, kalau lagu-lagu terbaik anda nak dengarkan, jangan lupa untuk stream kami di mana jua anda berada melalui aplikasi RTM Click ataupun terus ke portal radio.rtm.gov.my. Okey, tugasan Q untuk teman anda dalam carta top 10 mutiara minggu ini berakhir di sini. Jangan lupa temu janji kita minggu depan, insyaAllah kami akan kembali berdua bersama dengan Team Bros. Amin dan Q akan teman anda pada hujung minggu. Alright, temu janji kita macam biasa Sabtu dan Ahad bermula jam 2 petang untuk ketahui kedudukan 10 lagu terbaik sepanjang minggu. Okey, kita jumpa minggu depan. May peace and love guys. Assalamualaikum. Carta top 10 Mutiara Team Bros. Bye-bye.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

FM. Baik, Mutara FM segalanya untukmu. Nantikan tiga waktu ini, 3-1 minit petang. Dan selepas ini kita nak teruskan hiburan. Dan untuk anda, nantikan program kita untuk julung kalinya. Kita bersama dengan stesen radio IFM, iaitu Silam Budaya, stesen berkembar. Nantikan 3-15 minit petang nanti untuk kita bersama-sama dengan DJ YY untuk kita membicarakan. Juga kita berkongsi berkenaan dengan tapak warisan dunia UNESCO Georgetown. Nantikan 3-15 minit petang. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

Media Digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

FM. Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Waduh, ini 4:42 minit petang dan kita nak teruskan untuk jam berikutnya. Dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu asar nanti 4:37 minit petang. Dan juga sebelum itu 4:30 minit petang, kita akan dengarkan Warta Mutiara untuk anda. Tapi sebelum itu juga, kita layan dulu lagu-lagu terbaik untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ketua Menteri Pulau Pinang Che Kuan Yeow menyambut baik ucapan perasmian yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib dalam mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang ke-15. Jelasnya keupayaan ekonomi negeri ini dibina hasil pencapaian tahun-tahun sebelumnya dan tahap pelaburan di negeri ini terus meningkat. Chow berkata kerajaan negeri kini sedang giat melaksanakan beberapa projek infrastruktur utama di samping memberi keutamaan kepada pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyat. Tambahnya, pengiktirafan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang mampan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Beliau turut menegaskan kerajaan negeri sentiasa terbuka untuk menerima pandangan serta maklum balas yang dibangkitkan sepanjang persidangan DUN. Persatuan Pekebun Buah-Buahan Pulau Pinang memperkenalkan sistem pengesahan kod QR bagi setiap durian keluaran negeri ini bagi meningkatkan keyakinan pengguna terhadap ketulinannya. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hong Wai berkata inisiatif baru itu diperkenalkan bertujuan mengelakkan lambakan durian dari negeri atau negara lain dijual menggunakan label Pulau Pinang. Jelasnya pengguna hanya perlu mengimbas kod yang dilekatkan pada setiap buah untuk mendapat maklumat lengkap berkaitan buah tersebut. Langkah itu bukan sahaja dapat meningkatkan ketulusan dalam urusan jual-beli, malah melindungi reputasi durian Pulau Pinang yang terkenal dengan kualiti premium, aroma kuat dan tekstur berkrim. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Georgetown. Beralih ke perkembangan lain, kunjungan yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib ke Galeri Nordin Ahmad disifatkan satu bentuk penghargaan besar terhadap jasa dan perjuangan seniman tanah air. Presiden Persatuan Karyawan Negeri Dato' Dr. Suhaimi Abdul Aziz berkata ia bukan sahaja menaikkan martabat galeri itu, malah membuktikan keprihatinan dalam usaha mengangkat kembali nama dan sumbangan seniman lama.
2: Dan Tuan Terutama Tun dan Yang Mulia Tupian, Tuan Puan sudi mengangkat martabat dan menjulang nama Nordin Ahmad ini. Moga-moga usaha ini akan membuka mata semua masyarakat khususnya di Malaysia bahawa seniman Nordin Ahmad ini adalah seniman legenda yang tiada tolok bandingannya.
1: Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program kayuhan jejak seniman Galeri Nordin Ahmad di Permatang Pau. Program disertai Tun Ramli Ngah Talib dan isteri Toh Puan Raja Nor Shikin Raja Abdullah. Sementara itu, anak saudara kepada seniman Nordin Ahmad, Muhammad Sabri Muhammad Sidik berbangga atas kesudian tersebut. Jelasnya penghargaan itu secara tidak langsung membantu kembali menjulang nama Nordin Ahmad sebagai tokoh seni legenda dalam industri perfilman, sekaligus meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap jasa dan warisan seni yang ditinggalkan seniman terdahulu.
2: Saya juga amat bangga dan Tuan Terutama Tun dan Yang Mulia Tupian, Tuan Puan sudi mengangkat martabat dan menjulang nama Nordin Ahmad ini. Moga-moga usaha ini akan membuka mata semua masyarakat khususnya di Malaysia bahawa seniman Nordin Ahmad ini adalah seniman legenda yang tiada tolok bandingannya.
1: Muhammad Sabri Muhammad Sidik. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian waktu mutiara berita disunting Zatui Kemal Muhammad Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain. Sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang. Tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, kerana tiada ayat-ayat Al-Quran

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh. Jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni? Mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provok orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Wahai Putera FM, segalanya untukmu. 5.15 minit petang. Di waktu ini, di jam yang terakhir, saya bersama dengan anda dalam Santai Sabtu 12.06. Dan selepas ini, selepas pukul 6, akan ditemani oleh Mimi untuk anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, untuk jam yang terakhir ini, kita nak teruskan dengan lagu-lagu kita. Relax-relax lagu-lagu terbaik untuk anda. Lagu yang menjadi yang kata apa, siolan untuk anda. Jom kita terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Untukmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mutra FM. Segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora, menemani anda untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama 21 Zulkaedah 1447 Hijriah menerusi santai Sabtu 6 hingga 12 tengah malam. Okey, jadi selama 6 jam ini Mimi akan temankan hari anda, petang anda, sampailah ke malam, sampailah ke tengah malam. Okey, dan macam biasa untuk jam ini kita nak layan lagu-lagu terbaik hanya di Mutra FM. Dan terima kasih juga buat rakan tugas Faruk yang bersama dengan anda sejak jam 12.30 hari sampailah 6 petang. 6 jam kami menemani anda untuk setiap hari cuti. Okey, jom kita nak beribu bersama dengan ini dia. Akak Tidak Ada Hari, Sayang Disayang. Mutra FM, segalanya untukmu.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, safe.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia, money, money, money bersama dengan Eba. Betul, duit, duit, duit, duit, duit. Ah, pergi mana-mana pun kena ada duit. Tak ada duit, payah. Kalau tak ada duit, tu sudah cakap apa? Semuanya kena ada duit. No money, no talk. Ah, bukan no woman, no cry. No money, no talk. Okay? Baik, apapun petang ini, hari cuti. Dah pun pukul 6.21 minit. Petang dah ketika ini. Bagaimana dengan anda, aktiviti? Trafik di Pulau Pinang juga Mimi akan kongsikan. Apa cerita ni trafik Pulau Pinang kita ni, okey ke tak okey ke, sesak ke apa ke kan. Okey, mari sini Mimi nak kongsikan. Okey, untuk anda yang dari Tanjung Bunga nak menghala ke Batu Feringgi, nampaknya kenderaan dilaporkan bergerak perlahan atas sikit daripada Miami, pantai Miami tu, terus ke Batu Feringgi, nampaknya kenderaan bergerak perlahan. Di Tanjung Tokong juga kenderaan bergerak perlahan di kedua-dua hala. Seterusnya di Jalan Masjid Negeri, kedua-dua hala juga dilaporkan berlaku kesesakan di situ sehinggalah ke jambatan Pulau Pinang. Seterusnya di Lebuh Raya, Dr. Ling Chong Yu nak menghala ke jambatan Pulau Pinang juga dilaporkan sesak di situ, dan kenderaan bergerak perlahan di atas jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Seberang Jaya. Berikutnya juga di Jalan Bayar Lepas juga nampaknya di Jalan Teluk Kumbar. Okey, Jalan Teluk Kumbar nak menghala ke balik pulau, nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan untuk kedua-dua hala. Berikutnya juga di Jalan Sultan Azlan Shah juga nak menghala ke Bayan Baru juga. Dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Di Relau juga Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke bulatan Bayan Baru juga kenderaan bergerak perlahan. Jadi Jalan Tun Dr. Awang juga nak menghala ke Bayar Lepas juga dilaporkan bergerak perlahan. Baik, seterusnya di sebelah Seberang, mari kita tengok. Wow. Okey, di sebelah Seberang nampaknya di Lebuh Raya Utara Selatan. Wow, nampaknya merah kuning, merah kuning. Bukan Selangor, tapi dilaporkan sesak di beberapa tempat dan juga kawasan di Lebuh Raya Utara Selatan nak menghala ke utara sehingga ke Sungai Dua. Manakala dari Sungai Dua nak menghala ke selatan, dilaporkan kenderaan bergerak sedikit perlahan di beberapa tempat dan juga kawasan. Lain-lain nampaknya semuanya okey-okey saja. Baik, untuk anda yang sedang memandu ketika ini sambil-sambil melayan Mutra FM, terima kasih banyak-banyak jadikan Mutra FM ini sebagai peneman anda. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita petang-petang ini. Ini dia, kejap lagi bersama dengan Gloria Gaynor dengan lagunya I Will Survive. Tapi sebelum itu, beri-beri dulu bersama dengan Izlah, Kuku Cinta Rindu Buatmu. Mutra FM.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya dan Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia bersama dengan Wan Hardiah dengan lagunya Janji Palsu. Ah, jangan duk berjanji palsu sangatlah dengan orang. Tambah-tambah kalau bak pinjam duit. Ah, bak pinjam duit ni Masya Allah. Kalau kata boleh pinjam duit tu, dia punya janji tu, gigi lembut lagi daripada lidah kan. Ah, jadi kalau siapa yang rajin-rajin tu kena, orang kata apa? Selalu terkena lah kan. Ah, berhati-hatilah dengan kawan-kawan yang macam ni. Kita bukan apa, kita kalau boleh tak nak hubungan persahabatan yang pernah terjalin antara kita tu disebabkan dengan janji-janji palsu ni lah. Membuatkan hubungan kita menjadi semakin teruk dan juga semakin tak cantik lah orang kata kan. Jadi kalau kata sanggup nak pinjam bayang, okey. Kalau tak, tak payah duk pinjam. Okey. Baik saudara, jam untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.27 minit malam. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-9557. Putera FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama, bersama Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: FM segalanya untukmu. Baik saudara, dah pun 7.10 minit malam dah ketika ini. Baik, Mimi nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Wow, nampaknya sesak makin menjadi-jadi di Pulau Pinang ketika ini. Nak kata cuti direct tak juga kan? Okeylah, mungkin cuti sebenarnya dengan hari ibu esok. Banyak yang bawa ibu pergi berjalan, keluar pergi makan kan, pergi check in dekat hotel dan sebagainya. Okey, laluan yang Mimi nak kongsikan di sini bermula dari Tanjung Bunga, iaitu berhampiran dengan Masjid Terapung Tanjung Bunga sehinggalah ke Batu Feringgi. Nampaknya trafik dilaporkan sesak di situ. Begitu juga di Jalan Geni, di Jalan Bagan Jermal juga kelihatan kenderaan bergerak perlahan. Seterusnya di Jalan Scotland menghala ke Jalan Masjid Negeri untuk kedua-dua hala dilaporkan sesak juga. Di Lebuh Raya Tun Dr. Ling Chong Yu nak menghala ke Pengkalang Well juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Di Chulia Street juga dilaporkan sesak. Di King Street juga sesak. Di Jalan Pintal Tali, Lebuh Citra, Bishop Street dan di Jalan Pengkalang Well juga dilaporkan sesak. Mungkin sebabkan hari cuti kan, ramailah yang mengambil kesempatan untuk beriadah bersama dengan keluarga, lepak-lepak kat padang kota tu. Okay. Baik, seterusnya lagi di Jalan Perak juga sesak di beberapa tempat dan juga kawasan. Dari Lebuh Raya Tun Dr. Ling Chong Yu menghala ke Jambatan Pulau Pinang juga sesak sehingga di pertengahan jambatan. Berikutnya juga di Jalan Tun Dr. Awang menghala ke Bulatan Bayan Baru juga sesak. Begitu juga di Jalan Sultan Azlan Shah bermula dari Sungai Tiram menghala ke mana ni? Ke Bulatan Bayan Baru juga kerana dilaporkan bergerak sedikit perlahan di situ. Okey, seterusnya di jambatan kedua trafik lancar di Lebuh Raya Utara Selatan bermula dari seberang Pematang Pauh menghala ke Sungai Dua dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Dan juga di Jalan Bukit Minyak ya. Jalan Bukit Minyak ni kalau tak salah saya. Betul lah, Jalan Bukit Minyak juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Baik, untuk anda semua berhati-hati di jalan raya, pastikan menjadi pemandu yang berhemah. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 7.27 minit malam. Jam 9 malam nanti jangan lupa bersama dengan Mimi Mursi ruangan Cafe Music, yang mana Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. InsyaAllah Mimi juga akan live di TikTok nanti. Semuanya bersama dengan Mimi di Mitra FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mitra FM.
2: Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. Ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.
1: Inilah Mutiara FM.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: ayah, surat apa ni ayah?
1: Masa ni ayah tengok. Surat ni untuk ayah menjadi penderma organ.
0: Derma organ?
1: Ingat ya, wasiat ayah. Kalau ayah tak ada nanti, dermakanlah organ ayah pada sesiapa yang memerlukan.
0: Tak terseksa ke jasad kita? Kalau ikut hukum pun boleh ke macam tu?
2: Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugami Islam Malaysia kali pertama yang bersidang pada 23 hingga 24 Jun 1970 telah membincangkan pemindahan jantung dan mata. Persidangan telah memutuskan bahawa pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang yang hidup adalah dibenarkan, iaitu harus dalam Islam. Dan di atas kebenarannya, pertimbangan-pertimbangan berikut hendaklah diambil kira. Antaranya, pertama, di dalam keadaan mendesak dan mustahak bahawa nyawa penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya adalah difikirkan berjaya. Kedua, di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penderma telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya. Ketiga, kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma-penderma sebelum pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau dari kaum keluarga atau keluarganya di dalam kematian akibat kemalangan. Keempat, tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya. Hukum harus menderma dan memindahkan organ juga tertakluk kepada berbagai-bagai syarat yang pada prinsipnya menjaga berbagai kepentingan selaras dengan kehendak syariat Islam.

0: Driver MC segalanya untuk syukur alhamdulillah selesai sudah untuk anda yang dah pun mungkin selesai menunaikan solat fardu maghrib seketika tadi, kembali semula bersama dengan Mimi sehingga jam 12:30 malam ini. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak pula nanti bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8:39 minit malam. Terus stay bersama dengan Mimi di Mutra FM segalanya.
1: Ancaman untuk keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Griffin Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Drive FM segalanya untukmu. Untuk anda yang masih lagi memandu ketika ini, yang mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, diharap bersabar banyak-banyak. Almaklumlah hujung-hujung minggu, cuti-cuti macam ni, Pulau Pinang malam minggu pula memang selalunya jam. Tak ada hari yang tak jam. Jadi untuk anda yang baru saja sampai ke Pulau Pinang, selamat datang dan juga selamat bercuti di Pulau Pinang, dan juga selamat mendengarkan Mutiara FM, merupakan radio di Pulau Pinang. Radio di bawah RTM, di bawah Pulau Pinang lah, di negeri Pulau Pinang, yang banyak kami berkongsikan info-info terkini di Pulau Pinang. Tak kisahlah di mana saja anda berada, selain mendengar menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Terus setiap bersama dengan kami di Putra FM, segalanya untukmu.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah.

0: Mujurah FM segalanya untuk mu. Jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan kembalinya nanti di Mutiara FM. Anda akan bersama dengan Mimi merusi ruangan Cafe Music untuk anda yang nak minta lagu. Ha, lah ni masa ni ketika ni juga anda boleh hantar dah permintaan lagu anda di ruangan WhatsApp 0105080957. Hantar awal, insyaAllah Mimi siarkan lagu hampa awal. Kalau siar lambat-lambat, minta lambat, Mimi siar lambat, jangan marah nah. Apapun malam ni kita nak layan lagu-lagu permintaan anda sampailah jam 11 malam. 2 jam Mimi bagi pilihan untuk anda hantarkan lagu anda. Okey. Baik, untuk itu juga saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.39 minit malam. Terus stay bersama dengan kami di Mutiara FM.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner teknikal di mana kita akan provide teknikal support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar berjentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantungi Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Ya, walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem zone bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Suri Ariyaman.

Surabaya segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM segalanya untuk mempertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Merusi santai Sabtu 6 petang hingga 12 tengah malam dan kini tepat jam 9.17 minit malam Mimi temankan anda yang pastinya sehingga jam 12.30 malam nanti. Okey, baik untuk jam ini. Apa yang menariknya, kita ada cafe music macam biasa. Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda semua. Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun anda boleh terus hantarkan juga dekat ruangan TikTok live di Mutiara FM. Di mana sekarang ni Mimi tengah live dekat TikTok Mutiara FM. Okey, sampai itu kita boleh hi-hi, kita boleh kelu-kelui, kita boleh sembang-sembang kat situ. Kan, yang paling penting sekali anda kena add jadi friend dan juga share. Jangan lupa tap-tap screen juga. Okey, baik, jom kita nak berhibur bersama dengan lagu permintaan kita yang pertama merusi ruangan Cafe Music. Ini dia lagu permintaan daripada Abdullah. Nak dengarkan lagu daripada Amy Search dengan lagunya Tiada Lagi. Jom kita dengarkan bersama lagu permintaan daripada Abdullah. Metro FM segalanya untukmu.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami.

0: vară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: yang ni boleh.
1: Mula-mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.
0: Yang ni pun boleh.

Tiba Bawalah Aku Bersamamu seketika tadi, lagu permintaan daripada Ira kita. Ha, Kak Ira Nordin kita dari Pantai Jerjak, Pulau Pinang. Diharap lagu terhibur, lagu tadi terhiburlah hendaknya. Okey, dah pun 10.53 minit malam dah. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Mimi. Temankan Mimi sehingga jam 12.30 malam nanti. Okey, jam 11 malam nanti kita akan ikuti lagu-lagu melankoli. Apakah benda yang Mimi lagu-lagu melankoli tu? Lagu-lagu yang best. Yang best-best yang Mimi susunkan khas untuk hampa semua, yang boleh membuatkan hari hampa hari ni rasa lebih gembira lagi. Gembira-gembira lagi, okey? Dan terima kasih juga untuk semua rakan-rakan, abang-abang kita, pilot darat kita, baik bawa lori ke, bawa bas ke, bawa e-hailing ke, yang mendengarkan kami di Metro FM. Juga geng-geng di burger. Di store burger kita, tak kisahlah di mana saja store burger anda berada. Sambil buat burger tu, sambil layan Metro FM, terbaiklah hampa ni. Memang tak curang. Dia membuatkan kami sentiasa menyayangi hampa semua. Okay. Baiklah, seterusnya lagu terakhir menerusi ruangan KFM Music malam ini. Mimi nak tunaikan, ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita Azura. Nak dengarkan lagu daripada Sharp pertama kali. Jadi kita bersama lagi Metro FM, segalanya untuk

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: punya mana ingin cinta ku dah sedia.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Baik, berjalan segalanya untuk semua. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Mimi. Yang teman kami Mimi sudah dari jam 6 petang tadi sampailah menghampiri jam 12 tengah malam ini. Apa pun untuk anda semua, pastikan anda pergi masuk bilik tidur anak anda tu, tengok anak ada ke tak ada ke, betul ke tu. Hari ni ay, malam minggu, takut nanti yang dewasa meningkat remaja ni jadi cerita kot lain pula. Ha, keluar pintu pagar senyap-senyap, keluar kot tingkap ke apa ke, pergi berhoye-hoye dengan kawan-kawan yang tak tentu pasal pula nanti, ok? Baik, jadi sebagai ibu bapa yang prihatin, pastikan keselamatan anak-anak anda dan ambil tahu dengan siapa dia keluar, dengan siapa dia berkawan, ke mana saja dia pergi. Ha, kita tak mahu nanti jadi cerita kot lain pula, tiba-tiba dah tengah malam ni syok punya duk lena, dapat panggilan yang tak diingini. Ha, mengatakan anak-anak kita ada yang kemalangan, ada yang kena cekuk, ada yang kena tangkap basah dan sebagainya. Lain pula ceritanya. Jadi pastikan anak-anak anda berada dalam keadaan baik-baik di rumah, okey? Dan nampaknya tugasan Mimi pun sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok. Mimi akan bersama dengan anda menerusi Santai Ahad jam 12 tengah hari sehingga jam 6 petang. InsyaAllah. Apa pun jaga diri anda semua. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada Ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum, hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam, ya, sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Burung Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Dan jangan lupa juga untuk anda, ya, nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata edisi Ahad 10 Mei 2026 jam 1 pagi nanti, dengan tajuk pada minggu ini Himpunan Masyar. Ini dia gandingan Nasional FM bersama dengan Salam FM, ya, menerusi GBH Geng Burung Hantu. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur ataupun juga di Kuala Lumpur ini, layan kami GBH di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5, 95.3 Nasional.

Alah, mereceh lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

untuk anda tengah malam ini akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini? Kalau ada yang menantikan Akak Manis Aida Jia di sini, terima kasih ya kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 Himpunan Mahsyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja, kupi-kupi dulu. Perkena dulu secawan kopi. Ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya, supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan, sebenarnya waktu untuk kita tidur, tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata. Kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun 2026 ini. Jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasrul FM, Sentiasa di Hati.

Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ. Selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar.

Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya assalamualaikum DJ Aida Jia, Akak Mani, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buru Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nora Azila, kita ada Nimas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Game Buru Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi Sudi Tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM, ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160 on, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam katanya, selamat pagi Bos Aida. Selamat bersiaran kembali, jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida. Awak juga, ya. Jaga diri, jaga kesihatan, ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, Lapu Diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, hello. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Game Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anak Bakat di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya. Yeah.
0: Tengah malam ini.
1: Ya. Yeah.
0: Sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Kedua?
0: Jangan.
1: Oh, ya betul ke? Kedua kali.
0: Jangan tak ingat. Kedua kali.
1: Masya Allah. Okay. InsyaAllah. Malam ni kita nak terus dengan topik kita lah. Dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod untuk minggu ini. Episode. Himpunan Mashhar.
1: Ya. Yeah, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal-awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar, Dr.? Sihat?
2: Alhamdulillah. Sihat.
1: Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, Dr.
2: Baik.
0: Kita bertiga-tiga. Kita bertiga, ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ Aida menggantikan DJ Dinazah kita. Okey, baik, Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa, kita terus, kita boleh teruskan jugalah, Doktor, ya. Baik, berkenaan dengan topik kita, Doktor, Himpunan Mahsyar ni. Kita tahu Mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpul, dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih, macam itulah, Doktor, kan? Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua, ya. Dah sampai satu pagi lah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata, sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Jadi itulah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba's. Yaumul ba's, alif lam ba ain sa. Yaumul ba'si. Ba'si bermakna hari kebangkitan. Ba'sun, biasa. Biasa itu adalah kebangkitan, yang merupakan salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Yang biasanya hari akhirat ini beriman dengannya sering digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi, ya. 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sakakala. Itu dalam pegangan kita. Pegangan kita orang Islam macam itu. Kita berasaskan kepada dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin biasa kita baca. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin, ya, ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'ab tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip dia. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada, tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a'idha ma mitu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di-highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam alaihissalam. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik? Bahwa ahwanu alaih, Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dari sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dari sudut hujah, logik akal, supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala, cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak umpama negara kita, dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu, bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan, bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera itu kecil, apa kita panggil ya, dia boleh nampak gegaran pada pasir itu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir, tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kita gambarkan macam itulah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi ya?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir, za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu, orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang sekarang pada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan, mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaban zalika rajum ba'id, itu hujah mereka. Bagaimana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik? Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan apa tadi, hujan yang turun di pada pasir. Ini kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekerdil manusia. Ini kita semua, Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi kalau kita naik atas ke angkasa lepas bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan, takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Mereka ada exam. Hidup kita pun sama, dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah, logika kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya, tak ditandakan? Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan, ada esainya, ada soalnya, ada aneka pilihannya, semua kita menjawab, sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya. Dan markah itulah adalah hari pembalasan. Itu pasal Al-Quran sebut apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kamu sangka hidup kamu ni abasa. Abasa tu takkan Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni, tak ada, saja-saja boleh. Hidup kita bukan saja-saja, hidup kita kena kos. Saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas, dia duduk atas kerusi. Datang konduktor bas, dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini. Saya bukan buat apa-apa pun. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak, semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar detailnya, kos driver. Jadi kita pun sama, dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu, daripada berasnya, daripada padinya, lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuatu nasi. Ingat, percuma ke semua itu? Itu maksudnya abaslah. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi, baru kita nampak bumi itu bergegar. Lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi SAW satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqaili, dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yuhyi Allahu al-mauta? Bagaimana Allah Taala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi ardin mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu, qala bala, ya. Tumma kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa kazalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu tak dekat tanah yang subur? Tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur, ditafsir maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Al-Mu'minun. Ini cukup cantik yang ini. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqa mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahman, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Ayat 12 hingga 16 cukup cantik. Cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah. Ya, betul, Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah. Alaqah ini ialah seketul darah. Kemudian mudghah, segumpal daging. Kemudian daging itu menyaluti tulang. Lepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey. Selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati. Dan selepas itu, kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim. Kemudian pergi ke alam dunia. Dan selepas itu, manusia akan mati. Dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik. Logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita. Dia akan menipu, dia ada, katalah dia ada lima step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati ya. Mm-hmm. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita.
0: Yeah.
2: Dia tak tipu. Step ujung tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Mm-hmm. Sekarang kita tak dengar lagi lah. Dulu ha, ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit hilang dengan pasport-pasport. Ha. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan di surat Mukminun tu betul. Manusia dijadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Uh-huh. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step empat dan lima pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya eh, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab.
0: Yeah.
2: Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
0: tak bersedia dia, ya doktor.
2: Ah, tak bersedia. Mm-hmm. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
0: Takut.
2: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan. Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam, tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah, pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
0: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor.
2: Boleh?
0: Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
1: Secara ringkas ni doktor.
2: Okey baik, ringkas eh. Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang, padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam itulah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata, di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
0: berkumpul.
2: Dia kumpulkan
0: di situ, ya?
2: Setelah dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey, kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu eh.
0: Betul.
2: Okey, yang pertama, manusia saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan hufatan. Hufah ni uratan ghurlan. Hufah ni tak beralas kaki. Uratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Ini bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan eh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia. Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu eh. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, yang zuru ba'duhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing.
0: Yeah.
2: Ada ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa amal, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kullu insan, surat Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Mm-hmm. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi bagi tahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim, ada menyebut bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
0: Yeah.
2: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard. Mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke. Tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, di mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah.
0: Yeah.
2: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Itulah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi ke?
1: Kita nak berehat dulu seketika, Doktor.
0: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, Doktor.
2: Okey, boleh.
1: Doktor minum air dulu.
0: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu. Baik.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Selamat malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Kalau burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah.
3: Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbil sirli wali walidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang berada dan dewan dia pada hari yawma yakumul hisab, hari yang penuh dengan kelang kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia, iaitu Rabbil sirli wali walidayya walil mu'minin, iaitu dia orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Dan pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke, YB ke, mana tak ada dah.
2: Kita seorang-seorang ya Doktor.
3: Seorang-seorang. Yang datang kepada Allah furadah, kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Kalau boleh berjalan kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini Allah Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu lepas tu kita kupas. Imamul Adil syabun nas'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba billah ijtama alaihi wa tafattatu alaihi wa rajulun talabatuhum ra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin wa rajulun zakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW 7 orang yang terselamat di padang mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat, serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasa'a membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan kata, hati dia dekat masjid. Pantang nampak masjid, teringat nak solat, teringat nak ritual. Sampai selagi dia tak solat, ini dari kata saya ini, DJ dan kau pendengar lah. Kita boleh saya dengar cerita almarhum Tugu Nek Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Driver dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan kata, tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan zuhur umpamanya,
2: terus okay, ke masjid.
3: Lepas, jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu dan tukar masjid jadi pindah macam mana. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah menijtama ala zalik wa tafarraq alaih, iaitu bertemu kerana Allah. Ini dan dalam satu hadis Nabi kata anta man ma'aman ahabba. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok Allah, aku tak ada amalan apa. Anak dengar hadis tu, dia dengar orang Arab dikata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka anak pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, ya Allah, pun kalau aku bersama dengan mereka. Ini bertemu berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama tak mampu kita pernah kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senang, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikha contohnya. Yang seterusnya, nombor 6, bersedekah secara rahsia, iaitu fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh lah sekali seorang lelaki, rajul zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Tafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul, tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan selangkabut ini, insyaAllah. Moga kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi, mudah-mudahan insyaAllah.
1: Amin.
3: Amin.
2: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Tak boleh.
2: Selalu ingat masjid ni kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi di padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Adakah amalan-amalan khusus yang membantu ni sekarang?
3: Kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan? Nak pergi hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah tadi nak pergi tempat yang paling kelangkabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oh kau hati-hati tahu tempat tu, tak ada. Kecuali Rasulullah, dia tunjukkan kepada kita. Betul. Hari yang ya Allah, tak boleh nak buat. Dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, tu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh meratai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Kalau salah gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ni kita tidur, malam ni tejul. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingatnya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun, lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita nak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Saya ni mana boleh baca kuwallah sebenarnya. Dan lazimi kuwallah. Nanti di akhirat, kuwallah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat kepada dia? Oh, dulu di dunia, dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah. Syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga,

0: malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil air sembahyang duduk ketika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud, ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka'b bin Al-Aslami, dia kata kuntu tabitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidur di rumah Nabi, dia kata fa'ataitu biwudu'i wa hajati, aku bawa air kepada Nabi, ya. Dulu tak ada paip masuk bilik air rumah Nabi, kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi SAW berkata kepada Rasul, mintalah apa yang kau nak minta. Fakutu as'aluka murafataka fil jannah, dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja, boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia, as'aluka murafataka fil jannah, aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Kultu huwa zak, itulah dia, tak ada lagi yang lain, aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kathrati sujud, banyakkan sujud. Dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa setelah azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua nabi-nabi lain tak ada bantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi, diri aku, Nabi Adam, kamu adalah atuk kami, pergilah jumpa dengan Allah, minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani, Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekejap dia minum air.
1: Silakan.
2: Doktor cakap tak berhenti tu.
0: Okey. Tambah lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Taala kata, "Angkat." Mungkin kita putar lagu sekejap.
1: Okey.
2: Boleh. Kita masuk
1: ke tempat. Kita rehat seketika. Baik.
2: Jangan balik selepas ni.
3: Misteri malam di balik mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita.
2: Ya, betul. Hmm. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah bagi laluan kepada doktor minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan. Batuk
2: dan sesema.
1: Doktor jaga kesihatan doktor. Okay, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke sias seterusnya. Silakan doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat masa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi kita dah sebut tadi berkaitan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'asa kamaruk ya ba'asa rabbuka ya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Rasul Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada. InsyaAllah. Selalu ingat masjid.
1: Yeah. Okay. Kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
3: Siapa yang terima kasih ya, siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di depan masa syafaat ni? Simple je, kabel lah, macam tu lah kalau kita. Mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah. Itu aja.
2: Pada masyarakat ada kabel juga ya?
3: Kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan, kita, diibaratkan lah.
3: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya, mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hari akhirat. Manakala nabi-nabi lain semua dah guna. Tapi yang saya sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqimas salata, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab, itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga. Rabbi ighfirli wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minin wa la tajidu zalimina illa fatara, itu surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ini. Yang terbesar sekali ialah ta'jilul hisab. Ta'jilul hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang kita kata tadi jaraknya hampir 50 ribu tahun duduk di situ. Kita 5 jam pun dah lenguh. Ni berdiri sampai sampai lenguh berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah baca surah Al-Jasiah. Jasiah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah. Neraka-nerakalah, surga-surgalah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jilul hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan siapa Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia simpan semua ini bila daripada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Dan itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor, eh?
3: Dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik, itulah. Dia, tapi ada hak dia, dia tak boleh suka-suka hati dia, dia ada juga ruang lingkup dia. Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka, sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik, walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznik. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi. Okey.
1: Itulah sedih bila dengar itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaidah.
2: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan. Sama ada komen di live TV kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor, macam mana?
3: Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat biasa didengar tu.
3: Biasa bila dia tu, tak apa kau hutang dengan aku, tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhu apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah dia pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga, orang tanya, Pak Haji jomlah naik bas, tak boleh, aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Oleh sebab itu kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah, di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah, itu yang terbaik. Tapi nak dapat level tu bukan senang, nak maafkan orang kerana sikap manusia sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang, bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun, bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita seluruhnya kita maafkanlah.
1: Itulah tu, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana tu?
3: Kalau dia hutang
1: ke
3: apa?
1: Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana tu?
3: Kalau hutang, kita macam ni aje lah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kepada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak jumpa, saya halal lah, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000, tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik itu,
3: kalau salah bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia, moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak, tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
1: Itu dia tu.
3: Itu tak lepas, itu pasal kita salat jenazah apa semua kan selalu orang cakap kan kalau tuan-tuan
2: minta halal
3: cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan dia tak datang salat jenazah
1: tu.
3: Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala, moga-moga di akhirat tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh, rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah bersalah dengan dia, dia maaf macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kainak ke orang itu pasal kita hidup di dunia ni, kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ni tak adil.
1: Betul.
3: Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah patut ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesai lah, supaya di akhirat tak menyahut lagi hari ini. Itulah untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga yang, kita selesai.
2: Ada yang bertanya berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
3: 50,000 tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila ditanya kepada Rasulullah Arba'in, 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia.
2: 1000
3: tahun. Kita baru 20-26, baru 2 hari.
2: Lama daripada mahsyar.
3: Allahu akbar. Kalau saya ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata. Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap dekat Mazda takul ya Rabbi kawadan ya Umar. Itu tema saya selalu ingat yang tu. Saya kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni, anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan, mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat dia marah kepada kulit. Kulit bercakap, aku dah cakap, oh jangan buat macam tu, kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala suruh aku bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita, jangan bawa mulut kita, jangan bawa mata kita, pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari, tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ikum wa'ci'i. Sa'ik driver, kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver, seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'ik driver wa'ci'i saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku cukup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat rizal lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selir tau, selir, selir. Jadi dia kata, umkra'u kitabiyah. Bacalah surat amalan tu ini. Aku begitu seronok hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah, berkaitan pahala tuan-tuan nanti untuk
2: masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
3: Itu yang Allahu akbar.
2: Baik, terima kasih.
3: Kita ni baru baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
2: Betul.
3: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
2: Allahuakbar.
3: Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
2: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
1: Ya, Doktor. Berkenaan dengan Himpunan Masyar, terima kasih untuk perkongsian ni, Doktor. InsyaAllah minggu depan,
3: InsyaAllah
1: kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh Doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih, Doktor, untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, Doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan,
2: insyaAllah. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Mat Nawi kita.
2: Episod 18.
1: Episod 18 lah ni, insyaAllah. So, kita
2: Himpunan Masyar.
1: Ya. Bersedia kah? Baiklah. InsyaAllah, insyaAllah.
2: Astaghfirullahalazim. Yalah,
1: insyaAllah.
2: Macam tu.
1: Mudah-mudahan sesuatu yang kita,
2: semoga kita semua bersedia lah menuju dalam keadaan apa sekalipun ya.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih DJ Aida.
2: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
1: Anas
2: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
1: Ya,
2: pun jauh-jauh kan?
1: Jauh-jauh.
2: Anas, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah.
1: Ya.
2: Lain masa lain ketika kita akan bersama kembali.
1: Jangan lupa kepada sahabat berdengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
2: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
1: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat berdengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa.

Bu, daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan Mama, panggil ibu dengan panggilan Ibu, Umi, Mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu, wahai ibu, walaupun ataupun juga mahu pun tak kira lah, ya, yang pernah bergelar ibu, tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama, katanya buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh, betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah, membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya, assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia, Akak Manis. Katanya Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH, serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia, katanya on jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami, Nasional FM ini, menerusi RTM Click. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Oi, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak. Dan juga di Brunei, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata, sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Berhantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur rakat mani. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan . Dah lah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan . Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini, mungkin dalam masa 2-3 hari lagi, ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya, sudi tapping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT, sudi tapping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan, akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru . Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram ya, teks micro, code response, pantas atau juga QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan ya. Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam itulah lebih kurang ya. Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantiklah tu . Ini bukan apa, kalau dah segar balik mata tu, temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan . Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya, walaupun jalannya panjang, luas. Kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang . Bila dah berlubang tu, tengah laju-laju kan pecut, mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan, baca bismillahirrahmanirrahim kan, ayat-ayat ketika kita menaiki, ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan. InsyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang, apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi, dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini.

0: Boleh jalan raya tidak kena mangsa? Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live TT saya. Sudi juga tipping-tipping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik, di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya, dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ kat mana? Saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Kak Manis ni takkan habis. Hari ini saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dihilang, lepas tu ditimbul balik. Kalau tak timbul siang hari, ditimbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yalah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: dan selamat.
1: Selamat tempel belanggan dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
1: Saya Rimi bin Muhammad daripada Nogori 9. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada geng Agak Batang.
0: Luahan kakak abang Isnin hingga Jumaat.
2: Semuanya bersama geng kakak petang dalam Nasional Warna.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Enggaklah, itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah memperfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Hanya kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan tuan-tuan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina, kan? Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 minit pagi.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Sadaqallahu Azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat

rahmati Allah. Ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah, kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan

0: rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM,
1: setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: dan kita tak boleh beli emas congkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Rasa di Hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pulau Pinang, 6 pagi.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus dengar Mutiara FM edisi Ahad 10 Mei 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Setiap Ahad 6.12, Bambam akan temankan anda hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM Nusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.53 pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Tersengahkan Trafam segalanya untukmu.

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Udara FM, prihatin.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
3: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Pasir! Tolong!
4: Bawa usin, Tuan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah disahkan.
6: Makluman diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Inilah

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segala

0: di Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
5: Jom, bismillah.
6: Jom, bismillah.

0: Kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3A memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri. memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat. Yang pasti Yang Berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar paralel sini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada structure dari segi biobahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan, mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke.
5: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambahan percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Kor Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

FM. Selamat pagi sayang. Assalamualaikum, selamat pagi. Good morning untuk yang terus layan Mutiara FM edisi 10 Mei 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Seteguh kasih ibu. Selamat Hari Ibu kepada anda yang bergelar ibu-ibu di luar sana. Kepada ibu kita, ibu-ibu mertua kita, ibu mertua kita, ibu pergi, ibu angkat kita, ibu apa lagi, macam-macam ibu lah kan. Jadi daripada bapak nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di luar sana. Terima kasih kerana menjadi ibu yang terbaik, dan insyaAllah kita doakan semoga ibu-ibu di luar sana sentiasa cekal, tabah untuk terus menguruskan keluarga, menguruskan anak-anak, membesarkan anak-anak, dan insyaAllah semoga segala apa yang dah pun dicurahkan, segala apa yang dah pun dikorbankan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, dan macam biasa Bambam akan temankan anda sampai pukul 12 tengah hari hari ini untuk santai Ahad 6.12. Okey, dan macam biasa ada banyak perkongsian-perkongsian yang Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan juga hari ini untuk pagi ni seleksi pagi dalam Selamat Pagi Malaysia, sekejap lagi pun Bambam akan live juga bersama-sama dengan rakan-rakan di Negeri FM dan juga di Pahang FM. Bersama dengan Negeri FM dan juga Pahang FM dalam Selamat Pagi Malaysia lagi. Kita nak kongsikan juga kata-kata ibu yang buatkan kita teringat. Cerita dah buah teringat hari ni. Okey, dan terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Metro FM 3, frekuensi Metro FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Terus FM, segalanya untukmu.

0: Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Mutiara FM. Saya Muzam.
2: Saya Rex.
3: Saya Fit.
4: Saya Bish.
1: Dan kami
5: Steel.
1: Okey, dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
6: Jantro FM, segalanya untukmu. 7.28 minit pagi waktu ini, seteguh kasih ibu. Hari ni hari ibu. Hari ni tak ada soalan uji minda. Kita simpan dulu soalan uji minda. Okey, dan minggu ni pun tak ada teka-teki, tak ada soalan-soalan apa-apa. Cuma hari ni kita bagi kesempatan untuk anda yang mungkin nak ucapkan selamat hari ibu kepada ibu anda, ibu mertua anda, ibu-ibu anda. Okey, yang mungkin nak orang kata apa, ada ucapan khusus ataupun nak kongsikan bersama-sama dengan bapa dan juga pendengar-pendengar kita, call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-9957. Ada mungkin kata-kata yang anda nak kongsikan bersama-sama pagi ni sebagai tanda penghargaan anda kepada ibu, dan pasti juga buat mereka juga yang mungkin dekat dengan kita, yang sentiasa bersama-sama dengan kita pagi, petang, siang, malam, juga ibu kepada anak-anak kita. Call kami 04-2107-389 untuk anda yang berkenan zakirkan ucapan salam kasih anda, salam sayang anda, salam rindu anda buat ibunda anda yang tercinta. Okay? Dan sekejap lagi juga kita nak kongsikan sedikit info untuk anda pagi ni. Kalau semalam bila kita kan ada beberapa kawasan juga yang hujan, kalau tengah hari kemarin pun panas lik-lik juga di sekitar SPT semalam, dan ada juga kawasan yang hujan semalam. Sekejap lagi bapa nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Okey, terus Entra FM, segalanya untukmu.

0: suara satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Itulah Hey Amir, wajah kesayangan hamba. Baiklah, pukul 7.38 minit pagi. Waktu ini, Zam Bam Bam masih lagi menemani pagi anda hari ini. Ujung minggu bertemankan Bam Bam sama pukul 12. Tengah hari nanti, sebelum kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita untuk ucapan Hari Ibu hari ini. Untuk anda juga yang mungkin nak semak-semak dengan Bam Bam, call 04-2107-389. Kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, Ahad 10 Mei 2026. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, dan boleh dikatakan sepanjang minggu ni cuaca tak menentu di Pulau Pinang. Okey, dan ada juga beberapa kawasan yang ribut, okey, yang ataupun melibatkan kediaman, sekolah dan sebagainya. Okey, jadi sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berwaspada, terutama sekali kepada kita yang berada di atas jalan raya, naik motor ke, naik kereta ke, kalau angin kuat tu kan, pastikan berada di tempat yang selamat. Kalau boleh, jangan duduk keluar rumah. Ni kadang-kadang tiap-tiap hujan-hujan ni lah, angin-angin kuat ni lah, pun teringin nak keluar rumah kan. Itu yang kadang-kadang boleh merisikokan, okay, untuk anda yang memandu. Alright, jadi apapun, sama-sama kita berwaspada, sama-sama kita berjaga-jaga keadaan cuaca yang tak menentu di sekitar Pulau Pinang sepanjang minggu ni dan dijangkakan berterusan. Jadi sentiasa kita mendapatkan juga info-info yang dikongsikan oleh Met Malaysia kepada kita. Okey, baik, jom kita nak terima pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Nasya di talian.
1: Nasya.
0: Nasya, apa khabar Nasya hari ni? Okey ke?
1: Bye-bye.
0: Alhamdulillah. Dah menyorok ke belum?
1: Ada.
0: Ya, alhamdulillah, nyorok apa pagi ni?
1: So, makan roti dulu.
0: Makan roti dulu, lepas tu makan apa pula?
1: Lagi makan nasi je.
0: Makan nasi. Makan nasi pergi apa sekejap agak?
1: Makan nasi ke makan paling lewat pukul 12 ke pukul
0: 12. Tu makan tengah hari ni, makan pagi. Takkan makan roti ya? Mana cukup.
1: Makan roti dulu. Makan roti. Lagi nasi lewat.
0: Nasi lewat. Okey. Baik, Nasya. Okey, hari ni hari ibu. Bama nak bagi peluang kepada Nasya yang mungkin dapat ucapan khusus kepada ibu Nasya. Nak sebut nama pun boleh, tak ada masalah. Silakan Nasya.
1: Apa? Nasya, pertama kali nak ucap hari ibu pada anak-anakan. Kalau nak ucap kat ibu sendiri tak ada, macam mana?
0: Boleh titipkan doa. Kita boleh amin sama-sama ni.
1: Untuk anak-anakan lah,
0: yang telah
1: sama hari ibu. Kita mendapat cahaya mata yang keempat.
0: Yang keempat dah, alhamdulillah. Nikah jadi mak menekan lah ni.
1: Ni mak menekan dia lah.
0: Mak menekan dia. Mantap.
1: Dia duduk di gua. Satu hari ibu untuk kak saya yang duduk Sungai Jan tu. Tapi kalau Nasya nak ucap hari ibu, ibu sendiri tak ada, terpaksa lah ucap hari ibu korang, tak apa.
0: Nasya, walaupun ibu dah tak ada bersama-sama dengan kita kan, tapi sekurang-kurangnya ada doa yang mungkin Nasya nak titipkan buat ibu kesayangan Nasya. Silakan.
1: Betul-betul Nasya ucapkan seluruh mutiara SN selama hari ibu, semua sahabat-sahabat yang Nasya kenal panjang pada untuk kamu tinggal sama hari ibu kamu. Kalau dia dengar, dia duduk di Tunjang.
0: Tunjang
1: itu, dia terlupa kat Amat Jombi hari tu.
0: Ya ke? Alhamdulillah.
1: Hari ni Abang Bambang seorang lah.
0: Seorang? Ini hujung minggu.
1: Bibah mana?
0: Bibah tak ada. Bibah pi overseas malam. Dia pergi jumpa boyfriend dia.
1: Lepas tu ucap untuk Mami Tanjung. Selamat hari ibu, Mami.
0: Baik.
1: Dah Pak Long.
0: Pak Long bukan ibu. Ibu Mami lah. Pak Long Mamu. Mamu tak ada.
1: Untuk Mati Zoh. Lamari ibu.
0: Baik, baik, baik.
1: Baik. Lamari ibu semua. Seluruh rakyat Malaysia lah lamari ibu.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa tu selain Scorpion?
1: Bukan lagu Scorpion, okay. Bambang. Ini lagu Nasya minta lagu ni. Lagu kumpulan. Lagu untuk ibu.
0: Untuk ibu.
1: Lagu tu lah.
0: Mana Nasya tak ada ibu. Nasya ada ibu. Tapi telah pun pergi menghadap Ilahi kan.
1: Oh, memang lah Nasya tak ada ibu. Nasya tak ada. Mana ada lagu. Tak ada. Cuma ada
0: kakak. Tiga orang. Baik. Apa pun Nasya. Semoga dipermudahkan urusan.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Lah,
0: itu dia ibu. Ha kan, Nasya mana tak ada ibu. Nasya ada ibu kan. Mana boleh terlahir kita tanpa ibu, betul tak? Mana ada kita lahir tanpa pengorbanan seorang ibu. Ha okey, baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi ucapan anda, boleh sebut nama ibu anda, boleh call 04-2107-389. Kita memanggil yang berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Encik Ejija.
2: Ya,
0: Mak Jaya
2: ni.
0: Ya, apa khabar? Sihat ke?
2: Baik, alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Cik Jah.
2: Sihat ke?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya. Cik Jah.
2: Ya.
0: Oh, dah menyorok ke belum?
2: Baru sudah.
0: Makan apa?
2: Makan nasi gulai ikan kayu.
0: Makan nasi gulai ikan kayu pagi-pagi. Ada sambal belacan
2: tak? Sambal belacan tak ada.
0: Oh, apa siapa tak ada sambal belacan?
2: Makan kari, tak makan sambal belacan.
0: Oh, iya ke?
2: Kalau makan sayur, makan sambal belacan.
0: Oh, kalau kata tak ada kari, tak ada gulai, boleh makan dengan sambal belacan, kena makan dengan sayur lah.
2: Ya.
0: Oh, mereka kata kalau pagi ni, Cik Jah, mereka kata kalau pagi-pagi kena dah gulai, orang dengan nasi panas-panaskan. Hui, dia punya semangat pagi tu lain macam tau.
2: Bambam makan lagi.
0: Bambam hari ni puasa.
2: Lagi
0: tu nak
2: diet lah.
0: Itulah semalam alhamdulillah Bambang berjaya turunkan berat badan Bambang 0.003. Jadi pagi kemarin timbang turun 0.01, bila tambah tu jadi 4, jadi 4 gram turun semalam. Alhamdulillah Bambang celebrate semalam, kena asyik kena sepinggan. So hari ni kalau Bambang turun 0.05 gram, Bambang nak celebrate 2 pinggan asyik kena, boleh tak? Kita kena celebrate Cik Zah, baru kita rasa semangat. Okey. Baik, Cik Zah kita. Kita nak bagi peluang Cik Zah kita. Sebelum kita nak bagi peluang Cik Zah kita bagi ucapan hari ibu kan. Cik Zah ingat tak kata-kata ibu ataupun kata-kata mak Cik Zah yang memang Cik Zah tak lupa lah. Dia berdekat ke kata-kata tau. Ayat yang memang menusuk ke kalbu Cik Zah kita lah.
2: Cik Zah dulu-dulu tak duduk dengan mak ya.
0: Okey. Cik Zah duduk dengan siapa? Dengan tok?
2: Mak menakan.
0: Mak menakan, okey. Mungkin kata-kata mak menakan, mak juga tu.
2: Mak juga. Tapi semua dah arwah dah.
0: Okey. Alah, inilah
2: wak. Kata orang lagi yang mak menakan.
0: Baik, ada seorang lagi yang mak menakan. Ingat tak kata-kata mak menakan yang memang orang keterpahat dalam sanubari Cik Zah kita sendiri ni?
2: Yang mana yang
0: tak kisah lah. Tak kisah yang dah tak ada pun. Kalau kata-kata dia mungkin teringat. Boleh je.
2: Dulu tak duduk dengan mak sendiri, tak tahulah kan.
0: Tapi mak menakan?
2: Mak menakan dia kata lah juga. Itu kalau dia tak duduk, itu duduk direct lah. Dia kata, dengarlah cakap suami.
0: Ya.
2: Dia kata. Sampai lah makcik dah ingat tu lah.
0: Alhamdulillah. Yang tu mak menakan yang mana?
2: Itu mak menakan nombor satu.
0: Nombor satu. Alhamdulillah. Cik Zah kita membesar dengan mak menakan lah.
2: Ya.
0: Okey, baik. Jadi kita bagi peluang kepada Cik Zah kita mungkin nak sampaikan ucapan hari ibu kepada mak menakan, segala mak semualah. Silakan.
2: Dah ucapkan selamat hari ibu kepada mak menakan yang duduk sepampat macam buluh. Dia umur 80 dah.
0: 80 dah, alhamdulillah.
2: Dia ada seorang tak, yang lain tak ada dah.
0: Yang tak ada dah. Mungkin ada doa yang mungkin Cik Zah kita nak kongsikan buat mak sendiri, buat mak nakal yang dah pergi mengadap Ilahi.
2: Cik Zah doa lah semoga roh-roh mereka tempat orang yang soleh.
0: Amin.
2: Allah itu ni kan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah. Semoga
2: dan adik-beradik pun mak nakal lain lah. Yang duduk KL lah pun.
0: Duduk KL lah.
2: Aha. Jun ada duduk Kuala
0: Lumpur. Tu jauh.
2: Mariam. Semua duduk Kuala Lumpur.
0: Alhamdulillah, insyaAllah. Semoga yang mana yang masih ada lagi, orang kata apa, dikurniakan kesihatan yang baik. Dan mereka yang telah pun pergi, insyaAllah segala jasa bakti mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Nah.
2: Bam Bam.
0: Ya, saya.
2: Tadi pasang lagu satu, Bam Bam.
0: Lagu apa? Habak mai kat Bama lagu apa nak? Hari ni Bama nak belanja lagu.
2: Lagu Kenangan.
0: Kenangan siapa nyanyi?
2: Arwah dulu.
0: Yalah arwah siapa?
2: Lagu Jamal Abdillah.
0: Jamal Abdillah mana arwah lagi?
2: Tak arwah suami
0: kita. Terkejut Bam Bam. Okey, baik. InsyaAllah, sekejap Bam Bam pun lagu

0: Sendiri. Okey, baik, baik. Sagi Bambam belanja nah.
1: Ya, Bambam.
0: Baik, baik, baik, baik. Terima kasih Cik Zah kita.
1: Semoga Bambam sihat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bekerja dengan baik.
0: InsyaAllah, amin.
1: Baik. Itu dah Cik Zah ucapkan kepada Bambam. Cumli tak ada.
0: Itulah. Baik.
1: Dibah pun tak ada.
0: Itulah pasal semua tak ingat Bambam sorang-sorang ni.
1: Kesian kat Bambam no.
0: Itulah no, kesian kat Bambam no. Bambam pun sedih juga.
1: Tak ada. Sedih lah tinggal sorang kan.
0: Okey, baik, baik, baik. InsyaAllah. Bambam terima kasih Cik Zana.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Cik Zah kita. Noh, ha, lagu teringat dekat arwah kan. Yalah dulu pagi petang siang malam duduk dengan arwah kan. Lepas tu orang kata apa, teringat segala pengorbanannya. Tapi apa pun orang kata apa, ha, kita titipkan doa lah eh buat mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita. Okey. Macam biasa untuk anda 04 2107 389 FM segalanya untukmu.

0: dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar, kita semakin menjauh. Namun, dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
1: Ya, mak doakan nak.
0: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
2: mak sihat hari ini?
0: Sedangkan dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih mak untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segala

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
3: Wah, siapa?
2: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
3: Betul?
2: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
3: Buang apa? Buang apa?
2: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
3: Wah, nak buat apa?
2: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
3: Aku tak dan.
2: Ni aku main rumah hang.
3: Wah, siapa?
2: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
3: Aku dah halau dah.
2: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
3: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
2: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
3: Okey.
2: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
3: Oh, jentik
2: Aedes ni boleh buat demam denggi.
3: Aku ingat okey, tak apa.
2: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
3: Okey, saya ambil duduk je, aku nak bawa jauh 10 minit
2: 10 minit lah.
3: Aku main balik.
2: Ingat lah.
4: Okey. Ya, Zantara FM, segalanya untukmu. 8.3 minit pagi waktu ini, masih lagi Bam-Bam temankan anda untuk santai Ahad 6.12. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat sejahtera. Yang mana yang tengah menyorok pagi ni? Yang tengah sarapan pagi, yang tengah breakfast, yang tengah apa lagi? Makan pagi. Jangan lupa tahu, mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Baik, pagi ni kita bagi peluang untuk anda sempena dengan Hari Ibu. Seteguh kasih ibu, tema sambutan Hari Ibu di negara kita. Okey, untuk yang mungkin nak zahirkan ucapan-ucapan anda kepada ibu-ibu anda. Baik, 04-2107-389. Kita nama pemanggil